0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Pungzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu mi dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye deng ku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu mentang.
6: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ate.
5: Ye kok bisa hana lepi deng ku aji. Pu kali nampak terpi ate aji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
6: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Be puto asa, dahsyah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
5: Yang kenyan Kwaji, ase roh ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
6: Pak teman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
5: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Pahdak naik Rohit, Ipan. Assalamualaikum, Rohit.
7: Waalaikumsalam Kak Bungsu. Oh, mana wajah ni jago? Dosa ke dihajari aku pun ijak orangnya.
0: Panik lo ijak buat acara. Lalu acok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok ke dong pun kacok kekah.
7: Ya ikat pun tu. Kan jen ni pegat dulu lain ni lo ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain ke dia jen ni pegat di lo ni. Kepo mecah tiga ngelung hari. Lagi hana orang lain lo ni.
0: Pura sangka. Peng-peng draw kau uri buat rumah draw. Kupu sibuk kah rumah. Ilung tenda kabi. Nyanang kau perlihat titik.
7: Hai kak pun tu. Menyala nyanyan ni pegah kan. Pakai malam dan pegawai acara Iron. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukul you pegawai mandang. Kau pikir ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
8: Hai. Punya kan pakai dua. Baik pakai. Kadang medanya baik pakai. Puna masalah.
7: Mana hai kak tihai? Ibu tu na. Kai tu pun elok nak kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buri pubut.
8: Boka-boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
7: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
8: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mangka bunsu pajan?
0: Ilong kali lo undang urang mansi gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
8: Munyanyan masalah cit kana solusinyo. Nyo bandua ne jadi ne kauri lusa. Nyo ilong baru lon wo dari safe mungguna tenda. Long ya pesan tenda terata dan tenda kerucut untuk kampung.
7: Oh mahaya ta inan bak mungguna tenda. Lain pu putra nai mekat inan kati.
8: Oh bak safe mungguna tenda nyan dumpu na Bang Rohit. Irono menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle alihnya bak sefe mengguna tenda nacit terpai dan untuk Rona menyenang nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai ada-ada nah inan.
8: Oh puma terpai ada-ada Kak Bunsu. Terus bak terpai gerupoh manok paranen untuk gerupoh manok nacit inan bak sefe mengguna tenda nyan Kak Bunsu. Lehnyan bak sefe mengguna tenda nacit tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga serta kebutuhan tenda untuk urang melaut.
0: Berarti Kak T kena solusi menyelaganya.
7: Oh galam Kak T. Masalah ji sedekah kamu kurung kelong yang kurai lon tiro naik 50 ribu nyok kat tinggal 25 ribu gak pegak tiga acara ngelong.
8: Oh menyanya hana solusi bak long berarti menyamana nemu pakai julam dua ne ilo lo awo
0: yang Kak Rohi yang kan gara-gara dro ke
7: alah hai pun telepon ho yang gop kena.
4: Anda butuh tenda terpa atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.

Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Cities FM lewat audio streaming di www.radiocitiesfm.com.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda

Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang buat CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuk Haji, Tuk Haji, pumwewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye yeah, tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu u mentang.
6: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
5: Ye yeah, kok bita hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Be putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
5: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
6: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu api AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Pahdak naik Rohit depan. Assalamualaikum Rohit.
7: Waalaikumsalam Kak Bungsu. Oh, mana wajah ni jago? Dosa ke dihajari aku pun ijak uronyo.
0: Panai long jak buat acara, lolo acok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok ke dong, kacok kekah.
7: Ya, ikat pun tu. Kan je ni pegat uro lain ni rona. Tanggai lain, bulu lain, tol lain ke dia je ni pegat di rona. Kepo mecah si kau ngelong hari. Lagi hana uro lain rona.
0: Pura sangka, peng-peng draw kau uri buat rumah draw. Kupu sibuk kah rumah. Ilong tenda, kabi. Nyanang ku perlihat titik.
7: Hai, ikat pun tu. Menyala lagi nyanang pegah kan. Pakai malam dan pegawai acara Rona. Sibuk gop, sibuk Rona. Hanam puat cap.
0: Hai Rohit, pukul you pegawai mandang. Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dan pegawai mandang saja kah?
8: Hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai. Kadang medanya bek pakai. Puna masalah.
7: Menau hai kak tihai. Ibu tu na. Kai tu puai lo kuna kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buri pubut.
8: Boka-boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
7: Meneo kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
8: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mangka bunsu pajan.
0: Ilong kali lo undang urang mansigong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
8: Munyanyan masalah cit kana solusinyo. Nyo bandua ne jadi ne kauri lusa. Nyo ilong barolon wo dari safe mungguna tenda. Long ya pesan tenda terata dan tenda kerucut untuk kampung.
7: Oh mahaya ta ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
8: Oh bak sefe mengguna tenda. Nyandumpu na Bang Rohit. Irona menyena perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyena nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai adek-padek, nainan.
8: Oh, puma terupai adek-padek, Kak Bunsu. Terus bak terupai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik ini nan bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan bak sefe mungguna tenda nasit tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak T, kena solusi menyalagi nyan.
7: Oh, galam, Kak T. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung kelong yang ku roi lon tiro na 50 ribe nyo ka tinggal 25 ribe ka pegak tiga acara ngan lu.
8: Oh menyanya hana solusi ba lung berarti menyo menan nemu pake julam dua ne ilo lo awo
0: yang ka urohi yang ka gara-gara dro ke
7: alah hai buntu lipon ho yang gop kena.
4: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Banda Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku punyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dasya tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi, maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Pak teman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Pahdak naik Rohit, Ipan. Assalamualaikum, Rohit.
8: Waalaikumsalam Kak Bungsu. Oh, mana wajah ni jago? Dosa ke dihajari aku pun ijak uronyo.
0: Pane long jak buat acara ilo lo acok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok ke dong pokok cok kekah.
8: Ye ka pun tu. Kan je ni pegat uro lain ni ro ni tanggai lain bulu lain tol lain ke dia je ni pegat di ro ni. Ke pun mecek si kau ngelong hari lagi hana uro lain ro ni.
0: Puro sangka peng-peng ro kau uri buat rumah ro aku pun sibuk kah tu mah. Ilong tenda kabi. Nyanang ku perlihat titik.
8: Hai ka pun tu. Menyala je nyanang pegah kan. Pakai malam dan pegawai acara Iron. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam puat cap.
0: Hai Rohit, pukul you pegawai mandang kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
9: Hai hai hai hai. Punya kan pakai dua nak. Bek pakai pakai. Kada medan yo bek pakai. Puna puna masalah. Puna masalah.
8: Mana hai kak tihai? Ibu tu na. Kai tu pun elok guna kanuri kali kuglang dan tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
9: Boka boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
8: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
9: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mangka bunsu pajan.
0: Ilong kali lo undang urung manti gong kampung. Lusa si acara. Kepu je ya tiru-tiru long.
9: Oh menyanyan masalah. Cik kana solusinya. Nyo bandua ne jadi ne kauri lusa. Nyo ilong baru lon wo dari sefe muguna tenda. Long ya pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
8: Oh mahaya tak ini mbak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
9: Oh bak sefe muguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iron menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyenang nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai adepade, nainan.
9: Oh, puma terpai adepade, Kak Bunsu. Terus bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik ini nan bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan bak sefe mengguna tenda nasi tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak T, kena solusi menyalah nyan.
8: Oh, galam, Kak T. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung kelong yang ku roi lon tiro naik 50 ribe. Nyo kat tinggal 25 ribe. Gak pegak tiga acara angin leong.
9: Oh, menyanyah nak solusi bak leong. Berarti menyamanan nemu pakai julam dua ni ilo leo awo.
0: Yang kak urohi. Yang kak gara-gara drog.
8: Alah, hai pun tulipon. Ho-ho yang gop kena.
5: Anda butuh tenda terpa atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis Riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, iri, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Boh pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumuwewek tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
7: Boh panenai ro kawan. Got tak tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Ka puto asa tu. Ho yang kami hanapa.
6: Be puto asa, da sya te Deng Ku Haji. Cine yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Nyang kenyan ku Haji, ase rone talah urun serpi. Maka Haji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas.
7: Wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Nyang kenyan ku Haji, ase rone talah urun serpi. Maka Haji ne serpis bak new

0: afiliasi Nume Berijam.
1: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
2: Pahdak naik Rohit depan. Assalamualaikum Rohit.
3: Waalaikumsalam Kak Bungsu. Oh, mana wajah ni jago? Nosa gede acara aku pun ni jago ronyo.
2: Pane long jago buat acara, ilo lo acok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
3: Yeh Kak Bungsu, kan jen ni pegat uro lain ni rona, tanggai lain, bulu lain, tol lain gede jen ni pegat di rona. Kepo mecih si kau ngelong hari, lagi hana uro lain rona.
2: Puro sangka, peng-peng draw kau uri buat rumah draw, aku pun sibuk kah tu mah. Ilong tenda kabi, nyan aku perlu titik.
3: Hai Kak Buntu, punya lagi nyan ni pegah kan? Pakai hari malam dan ni pegat acara hari rona. Sibuk gop, sibuk rona, hana ampu ucap.
2: Hai Rohit, bukan you pegat mandang, kau pergi ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegat mandang saja kah?
4: Hai hai hai hai, punya kena pakai dua anak. Bek pakai pakai, kadang medanya bek pakai. Puna puna masalah, puna masalah.
3: Mana hai Kak Tihai, ibu tu nak. Kak itu pun ilang kena kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya lah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
4: Boka boka, iron Bang Rohit pajan acara.
3: Mana Kak Ti, undangan yang kamu bagi lusa acara.
4: Kaja iron Bang Rohit lusa, mang Kak Bungsu pajan.
2: Ilong kali lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu je yak tiru-tiru long.
4: Oh, menyanyan masalah. Cik kena solusinya. Nyo bandua ne jadi ne kauri lusa. Nyo ilong baru lonwo dari sefe mungguna tenda. Long yak pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
3: Oh, mahaya tak inan bak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat inan Kak Ti.
4: Oh, bak sefe mungguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iron ne menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk rona menyenang nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
2: Cuman terpai ada-pada, nah, Inan.
4: Oh, puma terpai ada-pada, Kak Bungsu. Terus bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik ini, Inan, bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bungsu. Lehnyan, bak sefe mengguna tenda, nasib tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
2: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
3: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung gelung. Yang kurang itu tidak naik 50 ribu. Nyoka tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lu.
4: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Lung. Berarti menyemenan kamu pakai julam dua ni. Ilo lu ya, awak.
2: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke?
3: Alah, hai pun telepon. Ho-ho yang gop kena.
1: Anda butuh tenda, terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Banda Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda. Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai pun kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone?
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hana pa.
5: Be putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
6: Pateman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Pahdak naik Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
7: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh, mana wajah ni jago? Nusa ke di acara aku pun ijak uronyo.
0: Pane long jak ba acara ai lo acok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok kedong pu kacok kekah.
7: Ye ka pun tu. Kan je ni pegak di roh lain ni roh ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain kedai je ni pegak di roh ni. Kepo mecah si gang ngelong hari. Lagi hana roh lain roh ni.
0: Pura sangka, peng-peng roh kau uri bak rumah roh. Kupu sibuk kah tu mak? Ilung tenda kabi. Nyanang ku perlih titik.
7: Hai ka pun tu. Menyala lagi nyanang pegak kan? Pakai hari malam dah ni pegak acara roh ni. Sibuk gap, sibuk roh ni. Hana ampu ucap.
0: Hai Rohit, pukul you pegak mandang. Kau pergi ikat sama dia. Menyala sama dia aja dah pegak mandang sojak kah?
8: Hai. Punya kena pakai dua anak. Bek pakai. Kadang medanya bek pakai. Puna masalah.
7: Mana hai kak tihai? Ibu tu na. Kak itu pun ilang kena kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah je gede. Buat ibu buat.
8: Buka. Iron Bang Rohit pajan acara.
7: Mana kak ti? Undangan yang kamu bagi lusa acara.
8: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang kak bunsu pajan?
0: Ilong kali lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu je yak tiru-tiru long.
8: Menyanyan masalah, cik kena solusinya. Nyo bandua ne jadi ne kauri lusa. Nyo ilong baru lunwo dari sefe mungguna tenda. Long yak pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
7: Oh mahaya tak inan bak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat inan kak ti.
8: Oh bak sefe mungguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iron menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyenang nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium, Bang Rohit.
0: Cuman terpai adepade, nainan.
8: Oh, puma terpai adepade, Kak Bunsu. Terus bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nacit nihinan bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan bak sefe mengguna tenda nacit tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga serta kebutuhan tenda untuk urang melaut.
0: Berarti Kak Ti kena solusi menyelagainyan.
7: Oh galam Kak Ti, masalah ji sedekah kamu kurang gelong yang kurang lon tiro naik 50 ribu nyo Kak tinggal 25 ribu gak pegak tiga acara ngelong.
8: Oh menyanyah na solusi bak long. Berarti menyo menan nemu pakai julam dua ne ilo lo awo
0: yang Kak Rohi yang kan gara-gara droku.
7: Alah hai pun telepon ho yang gop kena.
4: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
1: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
0: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
1: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif. Lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
0: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
1: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
0: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
1: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, naku pergi tempat sial bengahnya korona. Sini tes ini.
4: Padahal, Mai. Cilu rasa.
3: Bakal nak bui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panai nak long dohnya, kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
3: Bawa panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long dohnya. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nak pegah-pegah. Kajut nak pegah get kopi, Jino.
4: Nyan, baru kopi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kopi. Nyo yang kekun kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental. Nah, bak kopi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Aviasi. New Aviasi dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Ron Kuaji. Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pateman alamat New AVAC nyan, padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan ase rusak karili, baknyu afe ase neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Pahdak naik Rohit depan. Assalamualaikum Rohit.
8: Waalaikumsalam Kak Bungsu. Oh, mana wajah ni jago? Dosa ke dihajari aku pun ijak uronyo.
0: Pane long jak ba acara ilo lo acok tenda. Cika kacok ke kah tenda nyan. Kuno cok ke dong pu kacok ke kah.
8: Ye ka pun tu. Kan je ni pegat uro lain ni ro ni tanggai lain bulu lain tol lain ke dia je ni pegat di ro ni. Ke pun mecih tiga ngelong hari lagi hana uro lain ro ni.
0: Puro sangka peng-peng ro ka uri ba rumah ro ku pu sibuk kah tu mah. Ilong tenda kabi. Nyan ang ku perle titik.
8: Hai ka pun tu. Menyalahkan nyan ni pegah kan. Pakai malam dan pegawai acara drone. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukul you pegawai mandang kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
9: Hai, hai, hai, hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai-pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna, puna masalah. Puna masalah.
8: Menau hai kak tihai. Ibu tu na. Kai tu pun elok guna kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
9: Boka-boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
8: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
9: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mangka bunsu pajan.
0: Ilong kali lo undang urang manti gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
9: Oh munyanyan masalah cit kana solusinyo. Nyo bandua no jadi ane kauri lusa. Nyo ilong baru lon wo dari safe mungguna tenda. Long ya pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
8: Oh mahaya ta ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
9: Oh bak safe mengguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Irono menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alih nyan, bak safe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rono menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai adek-padek, nah Inan.
9: Oh, pun terupai adek-padek, Kak Bungsu. Terus bak terupai grupoh manok, paranen untuk grupoh manok. Nah, Cik Inan, bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bungsu. Lehnyan, bak sefe mungguna tenda, nasi tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak T, kena solusi menyalahkan nyan.
8: Oh, galam, Kak T. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung kelong yang kurang itu tidak naik 50 ribu. Nyo kat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lo.
9: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Long. Berarti menyanyah nak pakai julam dua ni. Ilo lo ya, wo.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke.
8: Alah, hai pun tulipon. Ho-ho yang gop kena.
5: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-85-63-36-23. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
4: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujut dah catur becak singa.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tung ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nyambang tajin.
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beredat bang. Pupu motor tu mah nah inan.
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor nah inan. Lagi Fortune. Pajero. Innova Ribon. Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan tang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin si ah. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda, pasti hansip sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Berehat bang. Pupu motor tu mah nahinan.
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
6: Tuk Haji. Tuk Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih, leh. Bah menang gede. Kaputu asa tu. Ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa. Dah syah tu, Ron Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul, kapega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase. Lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewanyan lom.
6: Yang kenyan, Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad.

0: Padak nai Rohit ipat. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bungsu. Oh, mana wajah ni jago? Nosa gede acara aku pun ijak uronyo.
0: Panelong jak wak acara elok-elok cok tenda. Cika kacok kekah tendanyan. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
1: Yeh Kak Bungsu, kan jen ni pegat uro lain ni rona, tanggai lain, bulu lain, tol lain gede jen ni pegat di rona. Kepo mecih si kau ngelong hari, lagi hana uro lain rona.
0: Puro sangka, peng-peng draw kau uri bak rumah draw, aku pun sibuk kah tu mah. Ilong tenda kabi, nyanang kau perlih titik.
1: Hai Kak Bungsu, punya lagi nyan ni pegah kan? Pakai malam dan pegawai acara Iron. Sibuk gop, sibuk dron. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukul you pegawai mandang kau pakai kah sama dia? Punya sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
2: Hai hai hai hai. Punya kena pakai dua anak. Bek pakai pakai. Kadang medanyo bek pakai. Puna puna masalah. Puna masalah.
1: Mana hai kak tihai? Ibu tu na. Kak itu pun ilang kena kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya lah you aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bungsu pajan.
0: Ilang kali lah undang urung mantik gong kampung. Lusa si acara. Kepu je yak tiru-tiru long.
2: Oh menyanyan masalah. Cik kena solusinya. Nyo bandua no jadiah no kauri lusa. Nyo ilang baru lunwo dari sefe mungguna tenda. Long yak pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya tak inan bak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat naik kati.
2: Oh, bak sefe mengguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iron menyena perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyena naik tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium.

0: Rohit, duman terupai ade-pade, nai nan.
1: Oh, puma terupai ade-pade, Kak Bungsu. Terus bak terupai grupoh manok, paranen untuk grupoh manok. Nah, cik ni nan, bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bungsu. Lenyan, bak sefe mungguna tenda, nasib tenda membran. Lenyan, na tenda untuk motor truk, dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
2: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, ji, sedekah kamu kuri yang kelong. Yang kurai lo tiro na 50 ribe. Nyo ka tinggal 25 ribe. Gak pegak tiga acara angin lo.
1: Oh, menyanyah na solusi bak lo. Berarti menyamanan nemu pakai julam dua ni ilo lo ya wo.
0: Yang kak urohi. Yang kak gara-gara adro ke.
2: Alah, hai pun tulipon. Ho-ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpa atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernun, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
4: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
5: Padahal mai, cilo rasa.
4: Bakal nak bui, mangat tanya.
5: Punya mai, patah dah aku punya.
4: Panen nak long do, nyokong kupi racikan di bung suku suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bawa panen arang irone. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
5: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Huh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tah malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tung ku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ate.
6: Je kok bita hana lepi tung ku aji. Pu kali nampak terpi ate aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan tang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
6: Nyang kenyan Kwaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC nemeh berijam.
5: Percayakan penanganan AC Anda.

pada kami. CV New HV AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HV AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HV AC, kami siap pasti untuk Anda. Tidak ada solusi lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai dibandingkan pernikahan. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sebaya dimanapun anda berada rekan sebaya. Tentunya dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hux Mawir rekan sebaya Radio Citis FM. Yang terbaik hanya untuk anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kami mengudara dari studio tentunya rekan sebaya untuk anda, dan tentunya bersama saya Ferdaus yang menemani anda rekan sebaya di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya untuk edisi siar Senin 12 Oktober 2026 rekan sebaya. Akan saya temani anda rekan sebaya kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk anda rekan sebaya dimanapun anda berada. Dan bagi anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun anda berada, dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdaring rekan sebaya, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Perendawus.
0: Iya, dengan Abu Sabar di Pantai Labu ini ya.
1: Oh, ya jelas.
0: Gimana kabarnya ini Abu Sabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alin paling utama berarti kepada Bang Firdaus. Kemudian kepada Bang Baka.
0: Iya.
1: Sehat. Kemudian kepada Pak Wayus.
0: Iya.
1: Kemudian kepada Pak Wajul. Kemudian kepada Bang Sudirman.
0: Iya.
1: Kepada Pati.
0: Iya.
1: Kepada
0: Iya.
1: Kepada tim. Dan kepada siapa?
0: Iya.
1: Olehnya Salim Damsi kepada Bunda Salmi.
0: Iya.
1: Bunda Maulina. Bunda Ani.
0: Iya.
1: Olehnya Pati Bunda Dewi.
0: Iya.
1: Olehnya Pati kepada Ibu Muna.
0: Uh-huh.
1: Dan yang salim memandu kepada rakan-rakan yang baradio rakan sebaya Bambandu.
0: Iya, ada salam spesialnya Abu Sabar.
1: Spesial kepada Bang Periadus, alhamdulillah bacehan, Bang Mudah Rezeki.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga untuk Abu Sabar, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan. Abu Sabar ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Ada
1: lagu biar
0: saya
1: pilih itu
0: Sabo. Baik, saya pilihkan untuk Abu Sabar nantinya. Abu Sabar, ditunggu aja lagunya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, rekan sebaya, sudah ada Abu Sabar di Pantai Labu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk anda dimanapun anda berada rekan sebaya. Dan kali ini juga sudah ada yang berdaring rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Bang Baka di Desa Baloi, gimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan mudah-mudahan dengan doa yang sudah diberikan oleh rekan sebaya Abu Sabar juga tadi, juga mendoakan mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk Bang Baka ya. Iya, Bang Baka, ini salamnya buat siapa aja nih?
2: Teman
0: Iya.
2: Sabar.
0: Cara. Iya.
2: Salam. Yang di Kuala Lumpur.
0: Iya.
2: Yang di Nusa Baloi, Randa.
0: Dan
2: dari Cina.
0: Iya.
2: Woi, data lagi.
0: Iya.
2: Dari kayu.
0: Dari lutun. Iya. Iya, ada salam spesialnya?
2: Yang masuk. Yang masuk kena nanti salam dulu.
0: Baik. Ini apakah ada lagu yang ingin didengarkan untuk sore ini?
2: Dari
0: Syekh Yuldi. Yatim dalam kandung. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan untuknya Bang Baka ya. Assalamualaikum. Ya, rekan semuanya, sudah ada Bang Baka di Desa Balu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan semuanya. Dan tentunya rekan semuanya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan semuanya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdaring. Rekan Sebaya, saya terima dulu penelpon selanjutnya. Rekan Sebaya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Bunda Dewi di Menasa Masjid. Gimana kabarnya di siang menjelang sore ini?
1: Alhamdulillah, sehat aja
0: Daud. Alhamdulillah. Ini salamnya buat siapa aja nih Bunda Dewi?
1: Sama buatnya Daud ya, buatnya Bang Bakka, Pak Wajud,
0: iya,
1: Bang Yudiman, Bang Ustaz, Pak Saryal, Abu Bintara, Abu Jamal, Abu Bapak Muslim, buatnya Jamal, Bunda Karera, Bunda Sani, Bu Anya, Bunda Anya, Pak Ayu,
0: iya.
1: Bang Muri, Bang Bina Dipik, ya.
0: Iya. Ada salam spesialnya?
1: Buat Daud ya, sehat selalu dan mudahkan rezekinya.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Boy
0: Sandi, judulnya
1: Tirai Surat Emas.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan untuknya Bunda Dewi ya.
1: Iya, makasih Daud. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Baik Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radicitisfm.com Rekan Sebaya. Dan juga Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya, tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sebaya juga tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Sabrina Lamno dengan judul Yatim Lam Kandung, yang sudah dipilihkan olehnya Bang Baka di Desa Baloi, dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Menasa Masjid darinya Boy Sandi dengan judul Tirai Sulam Emas. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya.

0: Pada Nai Rohit depan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajah ni jago? Nusa kedai acara aku pun ijak orangnya.
0: Panai long jak buat acara, lolo acok tenda. Cika kacok ke kah tendanya? Kuno cok ke dong, pukacok ke kah?
1: Ye Kak Bunsu. Kan jengai lain, bulu lain, tol lain kedai jenu pegak di rona. Kepo mecih tiga ngelung hari, lagi hana orang lain rona.
0: Pura sangka, peng-peng rau kau uri buat rumah rau, kupu sibuk kah rumah? Ilung tenda.
1: Kena pegak kan? Pakai malam dan pegak acara rona. Sibuk gap, sibuk rona, hana ampu cap.
0: Hai Rohit, pukul you pegak mandang, kau pergi ikat sama dia. Minyak sama dia aja dah pegak mandang saja kah?
2: Hai. Punya kena pakai dua anak. Baik pakai-pakai. Kadang medanya baik pakai. Puna masalah.
1: Mana hai Kak Tihai? Ibu tu na. Kai tu pun elok nak kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya lah yu aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Buka-buka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana Kak Ti? Undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
0: Ilong kali lah undang orang mansi gong kampung. Lusa si acara. Kepu je yak tiru-tiru long.
2: Menyanyan masalah. Cik kena solusi nyo. Nyo bandua ne jadih ne kauri lusa. Nyo ilong baru lon wo dari sefe mungguna tenda. Long yak pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya tak inan bak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat inan Kak Ti.
2: Oh bak sefe mungguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iron ne menyanyan perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyenang nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai adek-adek, nainan.
2: Oh, puma terpai adek-adek, Kak Bunsu. Terus bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik ni nan bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lenyan bak sefe mengguna tenda nasib tenda membran. Lenyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam Kak Ti. Masalah ji, sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang lu tiro naik 50 ribu. Nyo kat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lu.
2: Oh, menyanyah nak solusi bak lu. Berarti menyenang nemu pakai julam dua ni. Ilo lu awo.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke.
1: Alah, hai pun telepon. Ho-ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpa atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13, 14, 15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821 10.

0: 0817 1027 dan 0812 8563 3623. Ingat tenda, ingat CV mengguna tenda.
1: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
2: Padahal mai, cilo rasa.
1: Bakal nak bui, mengak tanya.
2: Punya mai, patah dah aku punya.
1: Panen nak long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Bawa panen arang, Irona. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
2: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Eh, dekati tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian takdir dari Allah dengan senang hati. Ali bin Hussein. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Dan tentunya rekan semuanya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya, baik Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm.com rekan sebaya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, Anda berada rekan sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya rekan sebaya. Favorit Anda rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook JTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore juga bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga ya, di sore hari ini matahari tidak terlalu menyengatkan sebaya, dan tentunya ini sangat bisa untuk Anda yang mungkin ingin jalan-jalan rekan sebaya dari menjelang sore hari ini rekan sebaya, ataupun Anda yang cuma ingin istirahat saja setelah beraktivitas dari pagi hingga menjelang siang hari tadinya rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, di sore hari ini mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan, kekuatan tentunya dalam menjalankan segala tugas dan aktivitas Anda di sore hari ini, dan tentunya tidak ada gangguan apapun rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, selamat sore juga bagi Anda yang sedang bekerja, tetap semangat saja bagi Anda untuk sore hari ini rekan sebaya. Apalagi hari ini merupakan hari Senin rekan sebaya, yang tentunya ini hari yang cukup fresh rekan sebaya setelah kemarin kita liburan seharian di hari Minggu rekan sebaya. Tentunya di hari Senin ini tentunya kita perlu lebih semangat lagi rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, selamat sore saja bagi Anda yang sedang menikmati suasana di siang menjelang sore hari ini rekan sebaya. Tentunya tidak lengkap apabila tidak ditemani dengan secangkir kopi rekan sebaya, dan juga ditambah dengan sepiring gorengan tentunya rekan sebaya. Apalagi yang lebih nikmat lagi rekan sebaya, ditemani dengan lagu favorit Anda rekan sebaya. Dan juga Anda bisa bergabung dan juga request lagu favorit Anda rekan sebaya di 0852-2235-6469 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan satu berita informasi untuk Anda, Rekan Sebaya, yang saya kutip dari AJNN yang memberitakan, Rekan Sebaya, belasan kampung di Aceh Temiang dihimbau untuk hindari arus banjir, Rekan Sebaya. Yang diberitakan oleh AJNN dari Aceh Temiang, Rekan Sebaya, diberitakan pelaksana tugas atau PLT Kalaska Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Temiang, Iman Suheri, mengatakan bahwa sehimbau warga agar menghindari arus banjir. Pasalnya, hujan lebat yang mengguyur Aceh Temiang sejak Minggu 11 Oktober 2026 telah mengakibatkan sungai meluap dan merendam pemukiman warga. Hal tersebut yang disampaikan oleh Imam kepada AJNN pada Senin dini hari, Rekan Sebaya. Dia juga meminta warga untuk mengamankan dokumen penting agar tidak rusak tergenang banjir, Rekan Sebaya. Ia juga mengatakan bahwasanya saat ini terdapat ratusan kepala keluarga atau KK yang berdomisili di 18 kecamatan di 18 desa di bawah 8 kecamatan ikut terdampak bencana banjir, Rekan Sebaya. Selain itu, tanggul di Sungai Kampung Marlembang Kecamatan Bandara putus dan juga sungai mencapai 1 meter di Bandar Khalifah Temiang Hulu, Rekan Sebaya. Dalam laporannya, BPBD menyebutkan bahwasannya debit air sungai atau das sungai kiri di Kecamatan Tunggulu masih terus bertambah dan juga membawa material sampah, Rekan Sebaya. Adapun 7 desa yang terdampak akibat bencana tersebut adalah Simpang Kiri, Tanjungan, Rimba Sawang, Sukamakmur, Tebing Tinggi dan juga Kecamatan Tenggulu, Rekan Sebaya. Kemudian ada Alur Selebu, Tanjung Genteng di Kecamatan Kejuaraan Muda dan selanjutnya Sukajadi, Tanjung Karang di Kecamatan Karang Baru, Marlempang dan juga Balai di Kecamatan Bendara, Babu, Batu Badulang dan juga Pengidam di Kecamatan Bandar Pusaka, Rekan Sebaya. Dan juga yang terdampak, Rekan Sebaya, ada Rogoh, Bandar Khalifah di Temiang Hulu, Rekan Sebaya, serta juga di Serui dan juga Alur Manis di Kecamatan Rantau. Dia juga menyebutkan bahwasanya sebanyak 50 KK mengungsi ke Simpang Kiri, Rekan Sebaya, kemudian 30 KK di Tenggulu, sebanyak 20 KK di Sukamakmur dan selanjutnya 120 KK di alur Selebu. Lalu ada 20 KK, Rekan Sebaya, di Rogong dan juga 150 KK di Bandar Khalifah tercatat mengungsi, Rekan Sebaya. Dan kita berharap, Rekan Sebaya, mudah-mudahan ya air cepat surut yang ada di Temiang, Rekan Sebaya. Dan juga ini menjadi salah satu peringatan bagi kita juga, Rekan Sebaya, bahwasanya salah satu dampak daripada buang sampah sembarangan juga, Rekan Sebaya, dan juga ini merupakan akibat daripada hal-hal yang telah kita lakukan, hal-hal yang telah lalai kita perhatikan dulu, Rekan Sebaya. Ini adalah akibat yang kita terima. Maka dari itu, mari sama-sama kita menjaga alam agar tidak berdampak bagi diri kita sendiri, Rekan Sebaya. Dan juga, Rekan Sebaya, semoga bencana tersebut juga bisa segera teratasi dan juga tidak terjadi di daerah lainnya, Rekan Sebaya. Dan tentunya, Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, Rekan Sebaya. Dan tentunya, Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya, Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, Rekan Sebaya.
Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Ada dua lagu tentunya Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Dike Ardila dengan judul Salah Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya darinya Andika Maulana feat era 90-an dengan judul Balad, dengan judul Dabah Hati, yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengu long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewa nyan lom.
6: Nyan kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu afi AC nume beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan juga selama sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang mendengarkan di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com dengan sebaya, tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada dengan sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang masih di jalan rekan sebaya, hati-hati di jalan bagi Anda. Dan juga selamat sore juga bagi Anda yang sedang istirahat saja ya, semoga istirahat Anda rekan sebaya di sore hari ini tentunya menambah semangat Anda nantinya di saat Anda menjalankan aktivitas di sore hari nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore juga bagi Anda yang sedang rebahan saja di rumah di hari ini rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851060 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Noxumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilih rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Firdaus.
0: Iya, dengan Bang Jul Liman di Darussalam, gimana kabarnya ini Bang Jul?
1: Alhamdulillah Bang Jul Liman masih dalam keadaan sehat walafiat. Kalau Bang Firdaus gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah masih diberikan kesehatan ini Bang Jul ya.
1: Ya Bang, alhamdulillah Bang.
0: Iya betul sekali. Ini di hari sore hari ini Bang Jul, ini nampaknya akan tanda-tanda akan turun hujan ini ya.
1: Ya betul sekali Bang, di Jalan Rasulullah perlu Bang Jul dimalaporkan. Di sini telah terjadi mendung Bang.
0: Iya.
1: Diam Bang Jul dimalaporkan dari Jalan Rasulullah perlu semua.
0: Siap. Mudah-mudahan ini menjadi berkah ya Bang Jul Liman untuk sore hari ini ya.
1: Ya Bang, amin.
0: Ini Bang Jul Liman salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam yang pertama seperti biasa kan, buat Bang Jul ya.
0: Iya.
1: Terus buatnya Tani dan peserta keluarga.
0: Iya.
1: Buat Pak Jal, buat Jamal, buat Pak Syaria lah. Ada buat semuanya Bang yang lagi mendengarkan acara Citra Warna Sore. Dapat salam dari Bang Jul Liman tepat terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Ya, spesialnya buat Bang Jul saja.
0: Ada ucapannya Bang Jul Liman?
1: Ucapannya selamat bertugas Bang ya. Semoga Bang Jul sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga mudah rezekinya.
0: Amin.
1: Dan tetap semangat dan yang menjalankan radio City Station Bang.
0: Iya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Doa sama juga untuk Bang Jul Liman, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Bang Jul Liman ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Bang Jul?
1: Lagunya Abang pilihkan aja satu ya. Pokoknya yang tambah semangat Bang Jul Liman dalam beraktivitas.
0: Baik. Hari ini Bang. Baik, ditunggu aja lagunya Bang Jul Liman, nanti akan saya carikan lagu yang terbaik untuk Bang Jul Liman ya.
1: Oke, siap Bang Firdaus. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bang Jul Liman di Darussalam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bang Jul Liman di Darussalam ataupun rekan sebaya lainnya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851060245559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Noxumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilih rekan sebaya. Dan juga rekan semuanya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan semuanya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau

anda yang sudah mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya juga. Selamat sore yang paling baik aja untuk anda dimanapun anda berada, baik anda yang sedang bekerja, istirahat, ataupun anda yang sedang nyantai saja di sore hari ini rekan sebaya. Tentunya selamat sore juga yang paling baik aja untuk anda. Dan juga bagi anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bang Juli Mandi Darussalam, dan juga ada Bang Baka, dan juga ada Abu Sabar serta Bunda Dewi di Minasa Masjid ya, yang sudah ikut bergabung. Anda juga bisa bergabung rekan sebaya di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk anda dimanapun anda berada rekan sebaya.

Rekan sepeda dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sepeda dimanapun Anda berada rekan sepeda. Dan tentunya rekan sepeda kali ini sudah saya siapkan untuk Anda rekan sepeda khususnya tentunya. Yang pertama sudah dipilihkan olehnya Bang Jul di Mandi Darussalam. Yang saya pilihkan untuknya Bang Jul di Mandi Darussalam, yaitu lagu dari Vita Alfian dengan judul Gaun Merah, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Sabar di Pantai Labu. Dan tentunya rekan sepeda untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajani jago? Nusa gede acara aku pun ijak uronyo.
0: Pane long jak wak acara ilo lak cok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
1: Yeh Kak Bunsu. Kan jen ni pegat uro lain ni rona. Tanggai lain, bulu lain, tol lain gede jen ni pegat di rona. Kepo mecah si kau ngelong hari. Lagi hana uro lain rona.
0: Puro sangka peng-peng draw kau uri bak rumah draw. Aku pun sibuk kah rumah. Ilong tenda kabi. Nyan angku perlihat titik.
1: Hai Kak Bunsu. Menyan lagi nyan ni pegah kan. Pakai hamalam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, bukan you pegawai mandang kau pakai kah sama dia? Minyak sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
2: Hai hai hai hai. Punya kena pakai dua anak. Bek pakai pakai. Kadang medan yo bek pakai. Puna puna masalah. Puna masalah.
1: Mana hai kak tihai? Ibu tu na. Kau itu pun elok nak kanuri kali kuglang dan ada tenda. Iyo ya lah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan.
0: Ilo kali lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru tiru long.
2: Oh menyanyian masalah. Cik kana solusi nyo. Nyo banduan jadi anak kauri lusa. Nyo ilong baru lunwo dari safe mengguna tenda. Long ya pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya ta ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra nai mekar ini angkat ti.
2: Oh bak sefe mengguna tenda nyan dumpu na Bang Rohit. Irona menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya bak sefe mengguna tenda nacit terpai dan untuk Rona menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai ade-pade, nah, Inan.
2: Oh, puma terupai ade-pade, Kak Bunsu. Terus bak terupai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, Cik Inan, bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan, bak sefe mengguna tenda nasib tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelaganyan.
1: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang lu tidak naik 50 ribu. Nyok tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lu.
2: Oh, menyanyah nak solusi bak lu. Berarti menyemenan ni mu pakai julam dua ni. Ilu lu ya awak.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke.
1: Alah, hai pun telefon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernun, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nak bui? Mangat tanya.
4: Punya mai. Patap dah aku punya.
0: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Eh, dekati tu tak kerih harang tapi kelung.
0: Kepala habu, ya tak baik nak pegang-pegang. Kajut.
4: Pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekati tu tak kerih harang tapi kelung.
0: Kepala habu, ya tak baik nak pegang-pegang.

0: Hanya di Osagai.
1: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
2: Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
3: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun anda berada rekan sebaya. Baik Anda yang sedang istirahat saja rekan sebaya, tentunya selamat istirahat saja. Ataupun Anda yang sedang bekerja di sore hari ini rekan sebaya, selamat bekerja dan tetap semangat saja bagi Anda rekan sebaya. Ataupun Anda yang hari ini ya meskipun hari Senin tidak bekerja rekan sebaya karena ada tugas ataupun ada kesibukan lain rekan sebaya, tetap semangat saja bagi Anda. Ataupun Anda yang di sore hari ini rekan sebaya sedang jalan-jalan bersama dengan keluarga, teman atau kerabat ya, selamat jalan-jalan saja rekan sebaya. Dan tentunya tidak lengkap apabila tidak ditemani dengan lagu favorit Anda rekan sebaya. Dan tentunya Anda juga bisa request lagunya di 0852-223-5464-69 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Noxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya.

0: Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan semuanya, dan juga selamat sore saja bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan semuanya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya rekan semuanya. Dan juga rekan semuanya dimanapun Anda berada, tentunya selamat istirahat saja bagi Anda yang sedang istirahat di sore hari ini rekan semuanya. Dan sebentar lagi rekan semuanya akan kita break untuk tunaikan ibadah sholat asarnya rekan semuanya, tepatnya pada pukul 15.37 waktu Indonesia Barat nantinya rekan semuanya. Dan tentunya rekan semuanya, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan semuanya, ya silahkan hubungi di 0852-2235-6469, apakah itu melalui WhatsApp ataupun melalui SMS rekan semuanya. Dan juga Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan SMS-nya. Dan rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan semuanya. Dan juga rekan semuanya, kali ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp rekan semuanya dengan cara mengirimkan pesannya. Saya bacakan pesan yang sudah Anda kirimkan rekan semuanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mama Suan di Cunda. Salam buat para pendengar Radio Citis FM yang setia. Selamat sore buat Bang Firdaus, dan juga sehat selalu dan tetap semangat. Dan ditunggu aja lagunya untuk Mama Zuan, nanti akan saya carikan lagu untuknya Mama Zuan. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan sudah saya siapkan tentunya rekan sebaya dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yang nanti akan kita putarkan setelah break sholat asar rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, lagu yang sudah saya siapkan, yang pertama lagu darinya Cut Rani dengan judul Rindu Tapi Malu, yang sudah dipilihkan olehnya Mama Zuan di Cunda. Dan dilanjutkan dengan lagu yang nantinya saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, sekaligus untuk menemani waktu Anda rekan sebaya di sore hari ini, baik Anda yang sedang bersama dengan keluarga ataupun Anda yang sedang bekerja tentunya rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM yang terbaik hanya untuk

الله

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul ya makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid nak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir kerone pijut. Mio kabin hana supir, balung jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uo mentang.
6: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
5: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
5: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kaipo lewat nyan lom.
5: Nyan ke nyan Kwaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
6: Pateman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu afi AC nume beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
7: C
4: Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Baik Anda yang sedang bersama dengan keluarga di sore hari ini rekan sebaya, atau Anda yang dalam perjalanan pulang rekan sebaya di sore hari ini, tentunya juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTC FM Blok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya akan saya bacakan sebuah pesan yang sudah Anda kirimkan rekan sebaya melalui inbox Facebook rekan sebaya. Assalamualaikum Bang Firdaus, ini dari Winda di Panggoy. Salam buat Bunda Dewi di Cunda, semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Dan juga buat Bang Firdaus, salam kenal. Dan juga buat pendengar Radio JTS FM, selamat mendengarkan saja. Dan ditunggu aja untuknya Winda ya di Panggoy, nanti akan saya siapkan lagunya untuknya Winda. Dan rekan sebaya di belakangnya Winda juga sudah ada yang berdering rekan sebaya melalui WhatsApp rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Firdaus. Selamat sore menjelang petang.
0: Iya, selamat sore menjelang petang. Gimana kabarnya ini Bang Amsal?
1: Ya, alhamdulillah sehat seperti terdengar Bang, enggak ada kekurangan suatu apapun hingga saat ini Bang.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ini Bang Amsal ya.
1: Amin, begitu juga dengan Bang Firdaus ya.
0: Amin.
1: Memang betul, ini kan udah sore menjelang petang, nanti udah petang menjelang malam.
0: Betul, betul, betul, betul. Tidak salah emang. Ya, ini salamnya ini Bang Amsal buat siapa aja ini?
1: Yang pertama buat Bang Firdaus dan keluarga, semoga yeah. sehat selalu, nggak ada kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusan sama yang kuasa ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Dengan kandidat sekeluarga, kakak cak sekeluarga, kayu sekeluarga, kak Uya sekeluarga, serta buat pendatang baru maupun pendengar yang lama yang udah masuk atau yang belum masuk di sore hari ini ya. Semoga kabarnya sehat selalu, nggak ada kekurangan dari suatu apapun dan semoga apa yang mereka harapkan segera tercapai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bang Amsal, ada salam terspesialnya buat siapa ini?
1: Spesial buat semua-semuanya termasuk buat penyiar ya. Ucapannya selamat sore, semoga sehat selalu tanpa kurang di suatu apapun. Cuman cuaca terpantau di Darussalam dan juga sekitarnya ini udah agak mendung. Jadi bagi pengendara roda 2 yang udah mau pulang ke tempat kerja, segera menyediakan mantel karena hujan suatu-waktu bisa terjadi kapanpun tanpa kita bisa menduga ataupun prediksikan sekarang ini.
0: Ya betul sekali Bang Amsal, dan juga perlu diingatkan juga hati-hati ya Bang Amsal ya.
1: Ya memang sekarang ini kan kalau jalan itu banyak yang bergelombang ataupun rusak ataupun berlobang.
0: Iya,
1: walaupun
0: betul.
1: Udah dibetulin tapi tetap juga berhati-hati. Betul. Jangan menganggap oh ini genangan air rata, belum tentu, hati-hati. Karena apa kecelakaan sudah
0: kita. Iya betul sekali. Ini Bang Amsal untuk menemani sore Bang Amsal ini, lagunya apa ini Bang Amsal?
1: Lagu ini Bang Azizah Mana Mere, cuma nggak tahu lagi judulnya apa tuh.
0: Azizah. Oh siap. Yang sedang viral beberapa apa? Aduh, kayaknya ini sudah terputus ya. Mungkin Bang Amsal darinya Mau Mere ya. Darinya Mau Mere kalau tidak salah yang viral beberapa bulan. Yang viral beberapa bulan yang lalu ini Bang Amsal ya.
1: Boleh, aman itu yang penting yang enak didengar.
0: Baik. Dan ditunggu aja lagunya Bang Amsal, nanti akan saya carikan lagunya ya.
1: Siap Bang Firdaus, selamat bertugas kembali buat Bang Firdaus hingga selesai. Dan kalau pulang nanti hati-hati, semoga sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga selamat sore juga buat nih Bang Amsal di Darussalam, sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya tentunya. Dan juga untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore. Yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga, kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Winda di Panggoy ya, yaitu lagu darinya Fauzana dengan judul Marindu Rindu Surang yang sudah dipilihkan olehnya Winda, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Azizah Mumere dengan judul Aku Tak Berarti Bagimu. Semoga lagu ini sesuai dengan yang diinginkan olehnya Bang Amsaldi Darsalam. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bungsu. Oh, mana wajah ni jago? Nosa ke di acara aku pun ijak orangnya.
0: Panik lu ijak buat acara, lu acok tenda. Cikak acok kekah tenda nyan. Kuno cok ke dong, kupuk acok kekah.
1: Yeh Kak Bungsu, kan jen ni pegat urah lain ni rana. Tanggai lain, bulu lain, tol lain ke deh jen ni pegat di rana. Kepun mecah si kau ngelung hari. Lagi hana urah lain rana.
0: Pura sangka, peng-peng rau kau uri buat rumah rau. Kupu sibuk kah tu mah. Ilung tenda kabi. Nyan aku perlihat titik.
1: Hai Kak Bungsu, punya lagi nyan ni pegah kan. Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukai you pegawai mana? Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai madam soja kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kena pakai dua. Bek pakai-pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna masalah. Puna masalah.
1: Mana hai Kak Tihai? Ibu tu, nah. Kak itu pun, ilo aku nak kanuri kalau kuglang tenda-tenda. Iyo ya lah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka, boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati, undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bungsu pajan.
0: Ilo kalau lah undang urung mansi gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji yak tiru-tiru long.
2: Menyanyan masalah, cik kana solusi nyo. Nyo banduan jadih ni kauri lusa. Nyo, ilo baru lunwo dari sefe muguna tenda. Long yak pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh, mahaya tak ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
2: Oh, bak sefe mengguna tenda. Yang dumpu na Bang Rohit. Iroh ni menyena perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk roh ni menyena nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai adek-adek, nainan.
2: Oh, pemu terupai adek-adek, Kak Bungsu. Terus bak terupai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik ni nan, bak sefe muguna tenda nyan, Kak Bungsu. Lehnyan, bak sefe muguna tenda nasit tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak T, kena solusi menyalahkan nyan.
1: Oh, galam, Kak T. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang itu tidak ada 50 ribu. Yang kau tinggal 25 ribu. Kau pegang tiga acara dengan lu.
2: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Long. Berarti menyanyah kamu pakai julam dua ini. Ilo lu awo.
0: Yang kau urohi. Yang kau gara-gara draw ke.
1: Alah, saya pun telefon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patat dah aku punya.
0: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi.

0: Uji.
1: Kupi pilihan pui gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu takri harang tabi kelong.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kaja long pegah get kupi jino.
1: Yan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
0: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat ate long habu karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu hanje ji osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Baik Anda yang sedang jalan-jalan bersama dengan keluarga di sore hari ini rekan sebaya, ataupun Anda yang sedang bekerja rekan sebaya, tentunya masih saya temani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loks Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilih rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sedang istirahat di sore hari ini rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdaring Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon. Ya, sayang sekali sudah terputus Rekan Sebaya. Ya, silakan dicoba kembali Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dua lagu, yang pertama lagu darinya Andika Kangen Band dengan judul Tentang Cinta, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Husnia Almuna dengan judul Hati, yang sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nyambang tak cik?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di kampung Alawi. Pah dike gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya masih saya temani Anda rekan sebaya sekitaran beberapa menit lagi rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya tidak terasa hampir 3 jam saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya untuk edisi siar Senin 12 Oktober 2026 rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Sore. Ada Abu Sabar di Pantai Labu, Bambaka di Desa Baloi, Bunda Dewi di Benasa Masjid, Banjur di Mandi Darussalam, Mama Zuan di Cunda, Winda di Panggoy, Bang Amsal di Darussalam. Dan juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan selama saya temani Anda. Dan saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: rumah Abang Tajin. Hujung bukan lah.
1: Hai, betul ya, Masyik. Teman yakin ni tak jemput dengan Becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh dari Tajin.
2: Punah hai, Bila?
1: Mana, Bang? Masyik pergi ujak lah ke carta rumah Becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni, Kak Bungsu. Yang menjina berapa ni pah lah yang atung dengan Becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicik ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group ni, Bang Tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat, Bang. Pupu motor tu mana, Nahinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group, dumpu mato nainan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza, dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nebak supir ke

0: Ono pijut, nyo kabit hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih, tak rental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2.
3: CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6061-61.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karele, baknyu afe AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafe AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafe AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Padak nai Rohit ipat. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bungsu. Oh, mana wajah ni jago? Nosa gede acara aku pun ni jago ronyo.
0: Pane long jago buat acara, lo lo cok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
1: Ye Kak Bungsu, kan jen ni pegat uro lain ni ron tanggai lain bulu lain tol lain gede jen ni pegat di ron. Kepo mecih si gang long ari lagi hana uro lain ron.
0: Puro sangka peng-peng raw kau ri bak rumah raw aku pun sibuk kah tu mah. Ilong tenda kabi. Nyan aku perlu titik.
1: Hai Kak Bungsu, menyan lagi nyan ni pegah kan. Pakai malam dan pegawai acara Iron. Sibuk gop, sibuk dron. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, bukan you pegawai mandam. Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandam saja kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kena pakai dua. Bek pakai-pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna masalah. Puna masalah.
1: Mana hai Kak Tihai? Ibu tu, nah. Kak itu pun, ilum kena kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya lah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka, boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bungsu pajan?
0: Ilum kali lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru lom.
2: Menyanyan masalah, cik kena solusinya. Nyo banduan jadi ane kauri lusa. Nyo ilum baru lunwo dari safe mengguna tenda. Lung ya pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya ta ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekar ini naik kati.
2: Oh bak sefe mengguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iron punya na perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona punya na nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai adepade, nah inan.
2: Oh, puma terupai adepade, Kak Bungsu. Terus bak terupai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik inan, bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bungsu. Lehnyan, bak sefe mengguna tenda, nasit tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk, dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung gelung. Yang kuroi lo tiro naik 50 ribu. Nyok tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara angin lo.
2: Oh, menyanyah na solusi bak lo. Berarti menyemenan nemu pakai julam dua ni. Ilo lo ya wo.
0: Yang kak urohi. Yang kak gara-gara drok.
1: Alah, hai pun telepon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu. Lempah mangat get kupinya. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinya. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun serpi. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
6: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh, mana wajah ni jago? Nota ke dia. Hai Kak Bunsu. Punya lagi ni pegah kan? Pegah malam dan pegah acara.
1: Ah, punya sama dia aja dah pegah malam saja kah?
2: Hai. Punya kan pakai dua. Baik pakai. Kadang medanya baik pakai. Puna masalah.
0: Mana hai Kak Tihai? Eh Bunsu nah. Kai tu pun elok guna kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buri pubut.
2: Boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
0: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
1: Elok kali lah undang urang mansi gaung kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
2: Oh, munyonyan masalah cit kana solusinyo. Nyo bandua ne jadi ne kauri lusa. Nyo ilong baru lon wo dari safe mungguna tenda. Long ya pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
0: Oh, mahaya tak inan bak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat inan kati.
2: Oh, bak sefe mengguna tenda. Nyandumpu na Bang Rohit. Iro na menyena perle tenda.

0: Alipat, tenda kerucut, tenda kemping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, Bak Sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyenani tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium, Bang Rohit.
1: Cuman terpai ada pada, nah, Inan.
0: Oh, puma terpai ada pada, Kak Bunsu. Terus Bak terpai gerupoh mana, paranen untuk gerupoh mana. Nacit ini, Inan, Bak Sefe mengguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lihnya, Bak Sefe mengguna tenda nacit tenda membran. Lenyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga serta kebutuhan tenda untuk urang melaut.
1: Berarti Kak Ti kena solusi menya lagenyan.
2: Oh galam Kak Ti. Masalah ji sedekah kam kurang gelung yang kurang lon tiro naik 50 ribe. Nyo ka tinggal 25 ribe ka pegak tiga acara ngelung.
0: Oh menya nyana solusi ba lung. Berarti menya menan nemu pakai julam dua ne ilo le awo.
1: Yang Kak Urohi. Yang kan gara-gara drok.
2: Alah hai pun telepon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
1: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
1: Bakal nak bui? Mengat tanya.
4: Punya mai. Patap dah aku punya.
1: Panen nak long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Bo panen arang irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelung.
1: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
5: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awilok Semawer, Radio CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio CTS FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Untuk malam hari ini, Senin 12 Oktober 2026, rekan sebaya, bersama Nidar yang menemani Anda di program acara Citra Warna Malam sampai jam 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Rekan sebaya, buat Anda yang mau bergabung di program acara Citra Warna Malam, silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Yang mau gabung di inbox Facebook, silakan bergabung ke akun CTS FM Log Semawer, rekan sebaya. Baik, untuk format pesannya diketik dengan kata Assalamualaikum, diteruskan dengan nama dan alamat, kemudian salam-salam spesial, ucapan dan lagu pilihan Anda, rekan sebaya. Baiklah, satu lagu yang sudah mengawali pertemuan kita dibawakan oleh Ndar Boy Gangs bersama Banditos ya, dengan judul lagu Kicau Mania. Dan langsung saja untuk berikut sudah ada penelpon yang perdana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Mona.
1: Iya, Kak Nidar.
0: Masya Allah. Sayang banget ya.
1: Sayang banget lah penyia di udara.
0: Masya Allah.
1: Penyia di udara.
0: Iya, tapi sehat ya Ibu Mona malam ini?
1: Alhamdulillah sehat banget.
0: Alhamdulillah.
1: Kadang-kadang kecapean di tubuh. Habis semalam Isya udah ketiduran.
0: Waduh.
1: Ini belum.
0: Alhamdulillah banyak juga lebih tadi. Alhamdulillah. Saya penasaran jadinya.
1: Sama Kak
0: Nidar
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Alhamdulillah. Jadi Ibu Mona Lisa orangnya udah setengah abad, tapi semangatnya luar biasa.
0: Iya, betul. Setengah abad lebih enggak sih, Ibu? Lebih lebih kan, setengah abad lebih kan?
1: Lebih dong.
0: Lebih berapa?
1: 70.
0: Masya Allah, sehat selalu, panjang umurnya. Iya.
1: Jadi kalau sehat-sehatnya alhamdulillah. Semangatnya pun ada kegiatan, enggak ada pikiran yang susah-susah.
0: Betul. Ya? Iya, jangan kalau dipikirkan.
1: Pikiran susah walaupun umurnya enggak setengah abad juga. Pikirannya enggak tenang, jadi pikirannya malam-malam merau-rau.
0: Iya, betul.
1: Besok paginya gimana, kabarnya gimana, duitnya itu.
0: Iya, baiklah Ibu. Mau salam buat siapa aja ini?
1: Buat pertama, salam bahagia, selalu sehat, selalu ketemu dengan seseorang di sampingnya, untuk Anda.
0: Ya. Terima kasih. Terus?
1: Selanjutnya, untuk Pak Yus di Cunda. Pak Yus, apa kabar? Pak Yus, ya memang orang Cunda, tapi tak pernah ketemu dengan Ibu Mona.
0: Ya, tunggu aja datang ke toko, nanti mau beli gelas.
1: Gelas apa? Gelas-gelas kaca?
0: Gelas-gelas kaca.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Pak Nurit.
0: Iya.
1: Abu Bintara. Bunda Mia. Pak Dek.
0: Iya.
1: Dibungkus aja Bunda Mia ke Pak D ya.
0: Ya ampun.
1: Kalau nggak dibungkus pakai apa ya? Harus ditarik dengan perahu ya.
0: Ya ampun. Terus?
1: Sebelumnya sama apa? Bang Abdul, Bang Aidan itu loh. Apa? Bang Ferry di Rio.
0: Iya.
1: Bang Robi di Kurku. Bang Joldiman, Bang Ansar.
0: Iya.
1: Itu apa lagi? Bu Anna.
0: Mm-mm.
1: Bu Diana, kita kemana dia ini dah? Kemana maksudnya apa ke pohon pisang?
0: Apa ke pohon? Nah, ya mungkin suaranya, ya? Jaringannya sering nggak ada di sana, jadi susah.
1: Oh gitu.
0: Iya. Terus?
1: Ada lagi nih. Abu Sabar, Bang Ramli, Bang Mukhtar, Pak Kadia,
0: iya.
1: Bang Karera,
0: iya.
1: Bang Nadir di Segli, apa kabar Bang Nadir? Ada merapat terus dengan kekasihmu yang jauh di mata dekat hati ke kalau ke Menang Meriah, ya? Dia bilang kan, Ibu Mona semangat selalu. Udah rezeki ya, Bang Nadir ya, sehat juga kayak Ibu Mona ya.
0: Amin.
1: Pokoknya jangan gelisah, jangan susah-susah, nggak usah dipikirkan yang nggak ada.
0: Iya betul, yang ada aja dipikirkan ya.
1: Iya, lagunya apa Kak Nidarinya malam?
0: Bebas.
1: Salam spesial untuk Kak Nidarinya.
0: Terima kasih.
1: Selamat. Berbahagia, semoga amin. Sehat selalu Kak Dinar ya.
0: Iya, amin. Terima kasih Ibu juga sehat selalu Ibu. Jadi lagunya lagu apa ini? Bebas lagunya.
1: Lagu apa sih malam ini?
0: Bebas Ibu, bebas.
1: Oh, bebas. Lagu ini aja ya.
0: Apa itu?
1: Yus Yunus ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya Super Taxi. Semalam lagu saya
0: Super
1: dengar,
0: Taksi.
1: Taksi ya.
0: Iya.
1: Italia ya. Itu orang apa, orang kampung ya, dia pakai kacamata, kayak Bu Mona duduk di belakang ya, akhirnya berpisah di Birin ya.
0: Ya ampun. Tapi bukan
1: jadi
0: supir.
1: Jadi makanya seringnya kayak gitu ya.
0: Iya betul.
1: Bu Mona udah ada tunangan di Cina kan, tapi mau juga mau sama orang Birin.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Akhirnya berpisah ya.
0: Aduh, nggak ada lagunya ditunggu ya Bu ya.
1: Ya terima kasih Yo, Kak
0: Nia. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mona yang ada di Cunda, yang semangat selalu menghadapi hari-hari malam-malam. Selalu semangat ya. Lanjut kita ke penelpon berikutnya rekan sebaya. Sudah ada yang tersambung kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Nida.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Nadir di Sigli.
0: Nazir di Sigli. Gimana kabarnya Nazir?
2: Alhamdulillah sehat. Kata sendiri malam ini di studio gimana?
0: Alhamdulillah sama sehatnya.
2: Amin, amin, amin.
0: Iya, baiklah. Iya.
2: Enggak hujan-hujan dari apa di Lusma?
0: Hujan, hujan, hujan. Semalam hujan. Hari ini enggak?
2: Sama kan ini semalam hujan, tadi di sini.
0: Oh gitu, ya ya ya, semoga berkah ya. Tapi banyak yang banjir ya di luar Aceh ya. Sayang
2: ya,
0: sih.
2: Kalau, ya kalau hujan-hujan lebat ya kayak gitu di sini kan ya. Ingat yang bulan-bulan yang lalu ya kita trauma agak tidar.
0: Iya betul, tapi kita doain aja semoga hujannya membawa berkah ya, tidak jadi musibah ya.
2: Ya, ya.
0: Amin. Baik, silakan salamnya buat siapa ini Nazir?
2: Ya, yang pertama buat Kanida. Semoga Allah beri kesehatan dan kekuatan di dunia dan di bidang-bidang lain. Allah beri kesehatan.
0: Iya.
2: Dan Allah beri umur panjang dan rezeki, Kak.
0: Amin, amin, amin terus.
2: Salam lagi ya Bu Mona yang tadi saya dengar. Yang udah monitor. Selamat. Selamat malam Bu Mona ya. Mohon yang kuatan dan Allah berdiki yang banyak.
0: Terus
2: dan salam lagi buat Bunda Kalera yang ada di Tupuk Tengah sebelah sana.
0: Iya.
2: Salam Bunda ya. Dari Nadir. Salam lagi buat Pak Ayus yang ada di Cunda. Gimana Pak Ayus? Apa sehat malam ini? Allah beri kesehatan buat Pak Ayus ya. Salam lagi buat Bu Diana yang ada di Binar Maria. Gak usul Bu Diana kayak

0: Udah lama nggak gabung.
1: Mungkin ya, ada kegiatan dan sibuk mungkin ya.
0: Iya, jaringan juga kurang pas di sana.
1: Semoga kemudian Allah beri kesehatan dan kekuatan, Allah beri rezeki yang banyak.
0: Eh? Iya, terus spesialnya ada buat siapa?
1: Buat yang di Nisam, yang di Nisam siapa? Dia tadi sebut Bonar.
0: Aidan.
1: Ah, lu bukan ngajar-ngajar, kadidar. Kadang-kadang, udah harus saya ucapkan yang ini kan besok lupa lagi.
0: Enggak apa-apa.
1: Aidan,
0: enggak apa-apa lupa. Yang itu enggak apa-apa dilupain. Yang penting sholat aja, jangan lupa, itu aja yang penting.
1: Ya, Kak. Bang Aidan, selamat malam ya. Semoga bang, Allah beri kesehatan kuatan, Allah beri kesehatan kuatan. Ini hadir Bang Aidan. Dan lagi buat Bunda Salmi yang ada di Udeng ke semuanya situ, Kak.
0: Baik, Bidar. Spesialnya ada?
1: Ada, Kak.
0: Apa itu? Siapa itu?
1: Ya, buat sekecil sama ibu yang ini.
0: Iya, ucapannya?
1: Moga Allah beri kesehatan dan Allah beri murkannya keduanya.
0: Amin. Mau lagu apa ini, Nazir, malam ini?
1: Genre-nya dulu, Kak. Saya
0: bebas.
1: Iya. Kalau lagu apa? Lagu-lagu lama boleh?
0: Boleh.
1: Dari Billboard aja ini apa? Dapat ya.
0: Judulnya?
1: Ulu dua ule.
0: Baik, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Nidar.
0: Iya, rekan sebaya ada Nazir di Sigli. Selamat malam paling baik aja buat Nazir yang ada di Sigli. Dan tadi juga ada Bu Mona yang ada di Cunda yang sudah ikutan bergabung di putaran pertama, rekan sebaya. Baik, untuk berikut jika memang ada yang mau bergabung lagi di putaran ini, saya terima berapapun itu penelpon yang masuk di putaran ini dan putaran selanjutnya, ya silakan saja rekan sebaya ke 0852-2235-6469 atau 0851-0602-4559 rekan sebaya. Oke, untuk Anda semuanya, selamat istirahat saja yang sedang istirahat dan santai ya. Sambil dengerin Radio CTS FM, salam kompak aja dari kami. Kali ini lagu dari Yunus bersama Iis Dahlia dengan judul lagu Sopir Taksi dan Gadis Desa. Akan saya hadirkan untuk Bu Mona dan dilanjutkan lagu dari Beer Boy dengan judul lagu Ulu Dua Ule buatnya Nazir di Sigli. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Abilal, dolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita gura piron kak Bungzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan. Itu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group, dumpu motor nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuma nak supir bak drone?
4: Jelas nalah Kak Bungzu. Atau

0: 6024-2000 Family Group. Sinda, kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
1: Tengku Haji. Tengku Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Puman lu kena tika meng mentang.
2: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
2: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
1: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali yang terpi ase Haji.
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
1: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
2: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
1: Baik putu asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
1: Yang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
2: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-61-61.
2: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak New HVAC neme berijam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam bersama Nidar yang ada di balik perangkat siar untuk malam ini, rekan sebaya. Buat yang mau bergabung di program ini bisa pilih lagu bebas ya, dari segala genre boleh. Silakan aja untuk menghubungi nomor handphone 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085

Baik rekan sebaya, untuk Anda semuanya selamat malam, paling baik saja yang sedang shift malam bekerja di pemerintahan atau swasta ya, mungkin malam ini Anda shift malam harus bekerja walaupun udah malam ya. Tetap semangat aja, biasanya ya seperti petugas keamanan dan juga yang bekerja di rumah sakit, di pabrik atau di mana lah ya, terserah deh kerjanya di mana, yang penting halal dan kerjanya malam. Saya temani Anda sampai jam 10 malam tentunya. Oke, untuk Anda semuanya rekan sebaya, kali ini saya bakal hadirkan dulu lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan olehnya Cutrani Auliza dengan judul lagu Dia Yang Kau Cinta. Ada juga lagu yang akan menyusul nanti dari Dia Yang Kau Suka. Dan lagu lainnya akan menyusul dengan judul Mencari Alasan untuk menemani Anda semuanya. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bungsu. Oh mana wajani jago? Nusa gede acara aku pun ijak uronyo.
0: Panai leng jak wak acara ilo luak cok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
1: Yeh Kak Bungsu. Kan jen ni pegat uro lain ni rona. Tanggai lain, bulu lain, tol lain gede jen ni pegat di rona. Kepo mucih tiga ngelung hari. Lagi hana uro lain rona.
0: Puro sangka peng-peng rau kau uri bak rumah rau. Kupu sibuk kah tu mah. Ilong tenda kabi. Nyan angku perlih titik.
1: Hai Kak Bungsu. Menyan lagi nyan ni pegah kan. Pakai hari malam dah ni pegawai acara airan. Sibuk gap, sibuk airan. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, bukan you pegawai mandang kau pakai ikat sama dia. Minyak sama dia aja dah pegawai mandang sojak kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kena pakai dua anak. Bek pakai-pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna masalah, puna masalah.
1: Mana hai Kak Tihai? Ibu tu nak. Kak itu pun ilum gunakan uri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka, boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bungsu pajan?
0: Ilum kali lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru lom.
2: Menyanyan masalah, cik kana solusinya. Nyo banduan jadi anak kauri lusa. Nyo ilum baru lunwo dari safe mengguna tenda. Lung ya pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya tak ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
2: Oh bak sefe mengguna tenda. Nyandumpu na Bang Rohit. Iroh ni menyena perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk roh ni menyena niak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai adepade, nah inan.
2: Oh, puma terupai adepade, Kak Bungsu. Terus bak terupai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik inan, bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bungsu. Lehnyan, bak sefe mengguna tenda nasit tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung gelung. Yang kurang lu tidak naik 50 ribu. Nyok kat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lu.
2: Oh, menyanyah nak solusi bak lu. Berarti menyemenan ni mu pakai julam dua ni. Ilu lu ya awak.
0: Yang kak urohi. Yang kak gara-gara draw ke.
1: Alah, hai pun telefon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, tekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habui, lempah mangat get kupinya. Nyo kan mangat teh long habui. Karena get kupinya, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Radio CTSFM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam ya, yang saat ini bersama Nidar menemani Anda. Baik rekan sebaya, buat yang mau gabung ya silakan aja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Dan kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus?
1: Iya.
0: Iya, bagaimana kondisi dan kabarnya malam ini?
1: Malam ini baik sekali, enggak hujan, enggak nijar.
0: Alhamdulillah. Baiklah, mau kirim salam buat siapa aja?
1: Salam dulu pertama buat Kak Nijar. Mm-hmm. Lalu buat Pak Firdaus.
0: Iya.
1: Buat Caca, buat Ibu Mona juga, di Cunda ya. Tangga saya itu ya.
0: Oh iya, tapi katanya Ibu Mona nggak kenal.
1: Nggak kenal, belum dikenal.
0: Oh, Pak Yus nggak kenal juga. Kenal sama Ibu Mona? Oh, tuh Bu Mona kenal tuh Pak Yusnya. Kayak artis jadinya. Terus-terus.
1: Jadi buat lagi di Sunati buat Bunda Vera, Bunda Ani.
0: Okay.
1: Juga buat Muslim di Bayu, juga buat aku juga di Bulu, juga buat Abu Sabar di Banten ya.
0: Mm-mm.
1: Juga buat semua-semualah kanidar di malam yang baik ini.
0: Baik, untuk salam spesialnya buat siapa ini Pak Yus?
1: Salam spesialnya buat tadi di CV ya, belum.
0: Belum. Iya betul, ya. Belum disamperin. Lanjut.
1: Iya, mau selalu sama keluarganya ya.
0: Iya, terus.
1: Spesialnya buat kanida saja, sama malam paling baik sama penyiar, moga selalu dan panjangnya.
0: Amin, terima kasih. Lagunya mau lagu apa ini?
1: Lagunya dari Maggie Z aja ya. Kenangan Cinta kalau nggak salah ya.
0: Maggie Z, Kenangan Cinta.
1: Iya.
0: Kalau salah nanti gimana?
1: Salah, kanida yang perbaiki ya.
0: Oh gitu, saya yang perbaiki. Waduh, sejauh ini nggak ada nih yang muncul dari Maggie Z, Kenangan Cinta. Judul yang lain gimana?
1: Judul yang lain apa ya yang bagus?
0: Dari
1: saya aja yang pilih, ya.
0: Oh, saya pilihin. Oke, ditunggu aja ya.
1: Ya, baik. Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yus di Cunda. Selamat malam aja buatnya Pak Yus yang ada di Cunda. Yang mau menyusul, Pak Yus silakan rekan sebaya. Di putaran ini boleh, berapa penelpon pun saya terima. Sementara untuk lagu buatnya Pak Yus, saya bakal pilihkan judul yang lain dari Maggie Z ya. Karena kan sepertinya Pak Yus pengen dengar Maggie Z, jadi haruslah saya kasih lagu Maggie Z karena ada beberapa judul lain nih ya. Oke, lagu yang cukup populer lah ya, judulnya Terlanjur Basah. Tapi saya masih menunggu yang mau ikutan gabung, silakan ajarkan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Rekan sebaya, sembari menunggu saya akan bacakan satu kabar nih yang saya kutip dari ajnn.net yang mengabarkan belasan kampung tergenang di Aceh Tamiang rekan sebaya, dan warga diimbau hindari arus banjir ya. Ya memang ya, beberapa hari kebelakang ini sering hujan di beberapa tempat ya, dan bahkan ada yang banjir ya rekan sebaya. Dan baru ini di Sumatera Barat ya, banjir juga, dan beberapa wilayah lainnya rekan sebaya. Semoga semuanya bisa bertahan dalam kondisi baik lah ya. Baik, ini kabarnya yang datang dari Aceh Tamiang yang mengabarkan pelaksana tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tamiang, Iman Suheri, menghimbau warga agar menghindari arus banjir. Pasalnya hujan lebat yang mengguyur Aceh Tamiang sejak minggu kemarin telah mengakibatkan sungai meluap, rekan sebaya. Dan merendam pemukiman warga. Rekan sebaya, ia juga meminta warga untuk mengamankan dokumen penting agar tidak rusak tergenang air dan segera menuju tempat lebih tinggi bila air terus naik. Dan dikatakan juga terdapat ratusan kepala keluarga yang berdomisili di 18 desa di bawah 8 kecamatan ikut terdampak banjir, rekan sebaya. Hingga saat ini rekan sebaya, BPBD Aceh Tamiang masih memantau sejumlah lokasi terdampak. Petugas juga melakukan pendataan dampak serta menyiapkan personel peralatan, rekan sebaya. Nah, itu dia ya berita singkatnya yang saya kutip dari ajnn.net. Ya, semoga banjirnya segera surut dan bisa masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa, rekan sebaya. (0852-223-5646) untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS, rekan sebaya. Untuk yang mau kirimkan pesan ya silakan aja kirimkan dari sekarang karena pesannya boleh saya bacain kapan saja kecuali selagi saya muter lagu gak bisa dibacain dulu, tunggu selesai lagunya ya. Baik, untuk Anda semuanya rekan sebaya, sudah saya siapkan lagu yang dibawakan olehnya Maggie Z dengan judul lagu Terlanjur Basah, dan ada juga lagu dari Cut Zuhra dengan judul lagu Retak Hatiku yang sudah saya siapkan untuk temani Anda. Namun ada penelpon, boleh saya terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Abu Sabar.
2: Iban kendah.
0: Yang ku lagi nyo, inan kiban.
2: Ay, salim beramakan kepada Ganida.
0: Oh, ju, langsung salim aju, ju, cik.
2: Kepada Bang Baka yang sakit, Bapak Baka sehat.
0: Kan? Betul, betul, amin, amin.
2: Olehnya kepada Bang Firdaus, ya kan? Olehnya kepada Pak Wajud, ya kan? Kepada Bang Sudirman, kepada Pak Wayus,
0: iya.
2: Kepada Pak Di, kepada Bang Ramuli, kepada Bang Muslim,
0: iya.
2: Kepada Bang Mustafa, kepada Mujir, berarti oleh yang lom, berarti kepada Ibu Muna,
0: iya.
2: Ibu Dewi,
0: iya.
2: Ibu Rahmi, dan Ibu Ani,
0: iya.
2: Ibu Maulina,
0: Dan
2: lain yang belah tamang, yang belum tamang, yang sedia kepada rakan sebaya.
0: Iya.
2: Jadi karena hanya kan kafir kerja saudara, karena kami turi melewat udara kan.
0: Betul, betul, Amal betul. Terima
2: kasih, Pak Bandung, Pak Jeroh, Pak Bandung, Pak
0: Jeroh. Amin, amin, amin, Kak, betul.
2: Lagu nombor dah sabo yang
0: hai,
2: yang Jeroh lah.
0: Lagu penyan long pilih
2: atau jumpu je pokoknya yang jeruk.
0: Okey.
2: Banyak kacau buat kanira baru buat jeruk.
0: Get. Terima kasih lagu untuk long pilih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Sabar di Panton Labu, Pantai Labuan orang pegah. Selamat malam Manteng ya, selamat malam aja buatnya Abu Sabar yang ada di Panton Labu. Dan tadi juga ada Pak Yus di Cunda. Adakah lagi yang mau menyusul? Jika ada akan saya terima, jika belum ada enggak saya terima dulu. Oke, ternyata di WhatsApp ada yang berdering, coba saya terima ya. Assalamualaikum. Halo. Iya, waalaikumsalam, dengan siapa?
3: Dengan Tommy.
0: Tommy di mana?
3: Di Tommy di Bener Meriah.
0: Tommy di Benar Meriah, baru pertama kali gabung atau sudah pernah sebelumnya?
3: Baru pertama gabung nih, Kak.
0: Oh gitu, selamat bergabung aja di Benar Meriah ya. Gimana kondisi di sana?
3: Lagi hujan nih, Kak.
0: Oh, hujan. Wah, dingin dong. Enggak, hujan aja dingin ya di Benar Meriah. Gimana kalau hujan ya? Baiklah, Tommy.
3: Oh,
0: mau,
3: ya.
0: Mau salam buat siapa, Tommy?
3: Buat semua-semuanya aja, Kak.
0: Oke, okay, yang spesial ada?
3: Spesial enggak ada, Kak.
0: Oh, enggak ada. Oke, okay, enggak apa-apa.
3: Semuanya spesial sama.
0: Oke, okay, siap-siap. Lagu, mau lagu apa nih buat lagunya?
3: Lagu apa, Kak?
0: Bebas.
3: Bebas.
0: Heeh. Uh-uh.
3: Sweet Child O' Mine.
0: Hah? Apa? Oh, lagu barat.
3: Oh ya.
0: kecuali lagu barat, kita enggak ada. Yang lain, yang lain.
3: Oh, Kandas-Kandas ya.
0: Kandas dari
3: yang dangdut kalau enggak salah.
0: Iya, betul, lagu dangdut yang oh ya dari Evie Tamala sama Imron Sadewo ya.
3: Ah, ya, Kak.
0: Betul ya. Oke, ditunggu aja. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, rekan sebaya ada Tommy. Tommy ya, tadi bukan Tony ya, Tommy. Ya benar, Tommy di Benar Meriah. Selamat malam aja buatnya Tommy yang ada di Benar Meriah ya, dan buat yang mau menyusul ya, silakan boleh-boleh aja. Atau mau kirim pesan boleh juga, silakan ya. Ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Nah, kali ini rekan sebaya kita dengarkan dulu lagu sudah saya siapkan untuk menemani Anda, khususnya nih buatnya Pak Yus. Saya pilihkan lagunya dengan judul Terlanjur Basah dari Maggie Z, buatnya Abu Sabar dari Cezura ya, dengan judul lagu Retak Hatiku. Semoga suka dan terhibur karena ini menurut saya bagus. Oke, untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group ni ambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nah Hinan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyemenan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyam sang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa. Dah syah tu deng Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase. Lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Ase roh ni talah urun terpis. Maka ji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karili, baknyu afe ase neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafiz AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafiz AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafiz AC, kami siap pasti untuk anda. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTSFM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam 23 menit sudah lewati pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak T. Untung ada Kak T, kalau enggak udah.
0: Aduh, ngakak abis.
1: Seru, ya?
0: Seru kan? Juga, seru kan? Seru berantemnya. Bisa ya main film ya, Kak T-nya ya? Aduh, Bunda Dewi apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah sehat nih, Nida sehat juga ya.
0: Alhamdulillah aman banget, sehat banget. Silakan salamnya Bunda buat siapa?
1: Iya, pertama buatnya Nida, Pak Ayu. Buatnya Abu, Abu Bintara, Abu Sabar, Abu Jama, siapa lagi buat Muslim, buatnya Bunda Karera, Bunda Salmi, Bu Anta, Bunda Ani, Cinda, Bang Muri, Bang Nadi, Pak Karya, dan semua aja Nida.
0: Baik, spesialnya Bunda buat siapa?
1: Buat Nida ya, saya selalu dan Nida karepetinya.
0: Amin, terima kasih Bunda. Mau lagu apa malam ini?
1: Vina aja ya, Surat Cinta.
0: Surat Cinta dari Vina Panduwinata. Iya. Oke, ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya, ada Bunda Dewi di ih, bisa aja ngasih surprise deh. Bunda Dewi di Cunda ya. Selamat malam, selamat istirahat aja. Sepertinya ada sayup-sayup suara anak-anak ya di belakang ya. Tentunya asik ya jam segini, tapi udah jam 9:30 ya, belum pada tidur. Intinya selamat istirahat sajalah ya buat Bunda Dewi dan untuk semua rekan sebaya yang sedang mendengarkan Radio CTSFM. Baik rekan sebaya, untuk yang mau menyusul silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-06-024-559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengerin lagu lagu yang sudah saya siapkan ya. Lagu kali ini buatnya Tommy. Ya, Tommy di Benar Meriah. Dengan judul lagu Kandas dari Evi Tamala yang dibawakan bersama Imron Sadewo rekan sebaya. Dan juga nanti akan menyusul lagu yang dibawakan Vina Panduwinata dengan judul lagunya Surat Cinta Pilihan Bunda Dewi yang ada di Cunda. Ada juga satu lagu lainnya yang akan saya hadirkan, dibawakan Miftah Arif bersama Apache 13 dengan judul lagu Muayang. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: pada Nyai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh, mana wajahnya jago? Nusa ke dihajari aku pun ijak orangnya.
0: Pane lu ijak buat acara, lu luak cok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok ke dong, buka cok kekah.
1: Yeh Kak Bunsu, kan jen ni pegat uro lain ni rona. Tanggai lain, bulu lain, tol lain ke deh jen ni pegat ni rona. Kepo mecih si kau ngelung hari, lagi hana uro lain rona.
0: Puro sangkah, peng-peng draw kau uri buat rumah draw. Kupu sibuk kah rumah? Ilung tenda kabi, nyan aku perlihat titik.
1: Hai Kak Bunsu, menyalakan nyan ni pegah kan? Pakai malam dan pegawai acara Rona. Sibuk gop, sibuk Rona. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukul you pegawai mandang. Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dan pegawai mandang saja kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai-pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna, puna masalah. Puna masalah.
1: Menau hai Kak Tihai. Ibu tu na. Kai tu pun elok guna kanuri kali kuglang dan tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan.
0: Ilong kali lo undang urang man sigong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
2: Oh munyanyan masalah cit kana solusinyo. Nyo bandua no jadi ne kauri lusa. Nyo ilong baro lon wo dari safe mungguna tenda. Long ya pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya ta inan bak mungguna tenda. Lain pu putra nai mekat inan kati.
2: Oh bak safe mungguna tenda nyan dumpu na Bang Rohit. Irono menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rono menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai ade-pade, nah inan.
2: Oh, pun terpai ade-pade, Kak Bunsu. Terus bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik inan bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan bak sefe mengguna tenda nasi tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak T, kena solusi menyalagi nyan.
1: Oh, galam, Kak T. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung kelong yang kurang itu tidak naik 50 ribu. Nyo kat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lo.
2: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Long. Berarti menyanyah nak pakai julam dua ni. Ilo lo ya, wo.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke?
1: Alah, hai pun tulipon. Ho-ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpa atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Banda Aceh, nombor 13, 14, 15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821 10 10 10 27 dan 0812 85 63 36 23. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
0: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan dek bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
0: Bit habuy. Lempah mangat get kupinya. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinya. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jauh sakai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get kopinya, get harganya. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam yang menyisakan waktu sekira 13 menit ke depan. Buat rekan sebaya yang ingin bergabung dan ingin pilihkan lagu favoritnya, boleh silakan aja di sisa waktu yang kita punya ya, untuk menghubungi 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Baik, untuk Anda semuanya yang saat ini masih santai aja ya, belum pada mengarah ke kamarnya masing-masing untuk istirahat atau tidur ya, dan setia mendengarkan Radio CTS FM, terus aja di sini sampai selesai acaranya rekan sebaya. Kali ini satu lagu pop yang sudah lumayan lama lagu ini ya, akan saya hadirkan untuk Anda, yaitu lagu dari Dewa 19 dengan judul lagu Separuh Nafas yang akan saya hadirkan, dan dilanjutkan lagu yang dibawakan oleh Pop Solo dengan judul lagu Jak Kemawe. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Lagu yang dibawakan Pop Solo dengan judul lagu Jak Kemawe yang sudah membawa kita ke jam 21:56 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Artinya kita juga sudah tiba di akhir acara program Citra Warna Malam untuk edisi 12 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya rekan sebaya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Dan yang sudah bergabung juga, selamat malam paling baik saja. Ada siapa aja malam ini? Ada Bu Mona di Cunda, Nazir di Sigli, Pak Yus di Cunda, Abu Sabar di Panten Labu, Tommy di Benar Meriah, Bunda Dewi di Manasah Masjid. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan mungkin terucap selama saya menemani Anda rekan sebaya. Selepas ini program acara Citra Hits yang akan menemani Anda rekan sebaya sampai jam 00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Anda bisa pilih lagu yang dirilis di tahun 2024 sampai 2026 dari genre pop dan dangdut rekan sebaya. Dan saya akan kembali setelah acara ini. Satu lagi lagu yang sudah saya siapkan dari Firdani dengan judul lagu Kado Perpisahan. Akhiri sejumpa kita dan sampai jumpa di acara berikutnya.

kesusahan dunia. Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

Banjar Luas Kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Rekan Sebaya, saatnya Anda ikuti Berita Malam Radio City FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Malam Radio City FM bersama Firdaus edisi 16. Rekonstruksi pasca bencana belum tuntas, Satgas PRR ingatkan ancaman banjir di Aceh. BPBD Kayo Luas pacu penanganan darurat jembatan Aih Bubuh Desa Rigit. Bulog tetap beli gabah petani meski serapan beras di Aceh tembus 134 ribu ton.
0: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.

0: Rekonstruksi pasca bencana belum tuntas, Satgas PRR ingatkan ancaman banjir di Aceh. Dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh, diberitakan, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera meminta masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana di Aceh meningkatkan kewaspadaan. Sejumlah proyek pemulihan pasca bencana masih berlangsung sementara curah hujan tinggi berpotensi memicu banjir dan menghambat pembangunan. Kepala Posko Wilayah atau Kaposwil Aceh Satgas PRR Safrizal mengatakan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah Aceh menghadapi tantangan baru seiring dengan masuknya musim hujan. Infrastruktur yang belum selesai dibangun juga belum sepenuhnya mampu mengatasi ancaman banjir. Safrizal juga meminta masyarakat di daerah rawan bencana memantau informasi peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Warga juga diminta segera menyelamatkan diri ke lokasi aman yang telah disiapkan aparat setempat apabila terjadi keadaan darurat. Safrizal turut mengingatkan petugas di lapangan agar meningkatkan kesiapsiagaan dan merespon cepat setiap laporan kedaruratan untuk membantu masyarakat terdampak. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir masih berlangsung di sejumlah sungai, termasuk Krung Pesangan, sungai di Aceh Tamiang hingga wilayah Aceh Utara. Pekerjaan tersebut mencakup pemasangan sungai dari hulu ke hilir serta pembangunan sabu dam untuk pengendalian aliran air. Safrizal juga menjelaskan tahapan pembangunan setiap bangunan berbeda. Sebagian besar dam masih dalam proses lelang, sedangkan pekerjaan lainnya mulai dilaksanakan di lapangan. Karena itu, infrastruktur tersebut belum seluruhnya dapat difungsikan untuk mengantisipasi peningkatan debit air ketika hujan lebat terjadi. Ia juga menambahkan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir membutuhkan waktu dan tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Selain menjadi ancaman bagi masyarakat, kenaikan permukaan air sungai juga berpotensi menghambat pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama pembangunan tebing sungai yang masih berlangsung di sejumlah daerah.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
0: BPBD Kayolus pacu penanganan darurat jembatan Aih Bubuh Desa Rigip. Dikutip dari serambinews.com dari Blangke Jeren, diberitakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Gayo Lues terus memacu penanganan darurat terhadap kerusakan jembatan Aih Bubuh di Desa Rigip, Kecamatan Dabun Gelang, Gayo Lues pada 12 Oktober 2026. Jembatan ini merupakan jalur vital yang menghubungkan ibu kota Kabupaten Blangke Jeren dengan Kecamatan Dabun Gelang. Keberadaan akses ini sangat krusial karena di kawasan tersebut terdapat berbagai fasilitas umum penting, mulai daripada fasilitas kesehatan, sarana pendidikan atau sekolah, hingga markas batalion. Saat ini kendaraan roda dua saja dapat melintas dengan cacatan harus ekstra hati-hati mengendarainya. Kepala Pelaksana BPBD Gayo Lues, Mohaimin, mengatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan alat berat ke lokasi untuk membuka dan membuat jalan darurat agar mobilitas warga tidak terputus total. Mohaimin juga menambahkan percepatan pembuatan jalan alternatif ini menjadi prioritas utama demi memastikan pelayanan kesehatan, aktivitas belajar-mengajar, serta jalur logistik tetap berjalan lancar. Terganggunya akses utama ini terdampak besar pada mobilitas dan perekonomian masyarakat. Salah seorang warga Dabun Gelang menyampaikan harapannya agar seluruh pihak terkait memberikan perhatian serius terhadap kondisi darurat ini. Warga berharap kondisi antar instansi dapat terus digenjot agar jembatan penyeberangan ini tidak hanya ditangani secara darurat, tetapi juga segera mendapatkan penanganan permanen.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
0: Bulog tetap beli gabah petani meski serapan beras di Aceh tembus 134 ribu ton. Dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh, diberitakan, Perum Bulog Kantor Wilayah atau Kanwil Aceh mencatat realisasi penyerapan gabah dan beras telah melampaui target yang telah ditetapkan pada Oktober 2026. Meski demikian, Bulog memastikan pembelian hasil panen petani tetap berlanjut hingga akhir tahun. Pemimpin wilayah Forum Bulog Kanwil Aceh Budi Sultika mengatakan realisasi penyerapan gabah kering panen atau GKP mencapai 263.038,16 ton dari target 259.803 ton atau sekitaran 101,25%. Budi juga menyampaikan capaian tersebut tidak membuat Bulog menghentikan pembelian gabah dari petani. Menurutnya, pembelian tetap dilakukan sesuai dengan arahan Presiden dan Direktur Bulog. Budi juga mengatakan petani tidak perlu khawatir hasil panennya tidak terserap meski target pengadaan telah terpenuhi. Bulog tetap menjalankan penugasan pemerintah untuk membeli gabah dan beras dari masyarakat. Budi juga menjelaskan capaian serapan pada Oktober 2026 tersebut tergolong baik karena Aceh sebelumnya terdampak bencana pada November 2025 yang memengaruhi potensi panen. Terkait harga gabah di pasaran yang dalam sejumlah kondisi lebih tinggi dibandingkan harga pembelian pemerintah atau HPP, Budi mengatakan kecepatan pembayaran menjadi salah satu daya tarik bagi penggilingan untuk menjual kepada Bulog. Budi juga menjelaskan Bulog menerapkan sistem pembayaran tunai atau cash and carry dengan proses pembayaran yang ditargetkan selesai dalam satu hari. Menurutnya, kepastian pembayaran tersebut memberikan pilihan bagi penggilingan yang membutuhkan perputaran modal cepat dibandingkan transaksi di pasar yang berpotensi memerlukan waktu pembayaran lebih lama. Budi juga menyebutkan target pengadaan beras Bulog secara nasional pada tahun 2027 minimal dipertahankan sebanyak 4 juta ton. Target tersebut masih dapat meningkat tergantung pada kebijakan yang ditetapkan kemudian.
2: Rekan semuanya, demikian berita malam Radio Citis FM edisi siar 12 Oktober 2026. Saya Ferdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio Citis FM. Kembali di sini Radio Citis FM dengan acara berikutnya.
3: The best music on the best station.
4: Citis Radio.

0: Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Anda sedang mendengarkan Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya, yang tentunya kami pancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alu Abelok, Semawe. Ya, rekan sebaya, kembali lagi saya nih dari yang temani Anda di program acara Citra Hits untuk kali ini, rekan sebaya, sampai jam 12 malam. Nah, rekan sebaya, buat yang mau ikutan bergabung di program acara Citra Hits ya, di sini Anda bisa pilih lagu-lagu dari genre pop dan dangdut yang dirilis di tahun 2024 sampai 2026. Baik, rekan sebaya, nomor handphone yang bisa Anda hubungi yaitu di 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS. Untuk lagu yang sudah saya hadirkan yang mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, rekan sebaya, di program acara Citra Hits, yaitu lagu yang dihantarkan oleh Ira Milpan dengan judul lagu Tinta Air Mata, yang sudah hadir dan membawa kita ke jam 22 lebih 17 menit setelah tadi kita dengarkan juga berita malam yang dibacakan oleh Firdaus, rekan sebaya. Ya, selamat malam saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada ya. Saya masih di sini untuk menemani Anda tentunya sampai selesai acara. Jadi buat yang mau bergabung silakan saja ya. Lagu-lagu baru boleh Anda pilihkan di sini. Baik, rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus.
1: Iya.
0: Iya, Pak Yus. Pak Yus mau lagu apa?
1: Lagu ini aja, lagu baru Astaga Naga ya.
0: Oke, Astaga Naga ya, boleh. Untuk salam spesialnya Pak Yus.
1: Salam spesialnya buat tadi biasa aja sama Allah, tapi larut.
0: Iya.
1: Selalu dan banyak mulia.
0: Amin, terima kasih Pak Yus. Lagunya ditunggu ya.
1: Iya, baik, terima kasih.
0: Yo, iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, rekan sebaya, ada Pak Yus di Cunda. Selamat malam saja untuk ya Pak Yus yang ada di Cunda. Buat yang mau menyusul Pak Yus ya, silakan silakan ajarkan sebaya. Pak Yus sudah pilih lagu baru nih ya. Lagu dari King Nasar, judulnya Astaga Naga. Oke, ditunggu aja Pak Yus, dengan senang hati saya akan putarkan untuk Pak Yus. Kebetulan saya juga suka dengan lagu ini ya. Baiklah rekan sebaya, untuk Anda semuanya, saya juga sudah siapkan lagu yang diberi judul Cuma Kamu dari Jania Lorenza. Dan untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group ni ambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dike gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Seseorang yang membaca tasbih 100 kali, itu ditulis baginya 1000 kebaikan, atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Hits bersama Nidar yang temani Anda saat ini. Rekan Sebaya, kali ini sudah ada penelpon yang tersambung, langsung saya sapa saja. Assalamualaikum. Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Hits bersama Nidar yang temani Anda saat ini. Rekan Sebaya, kali ini sudah ada

Iya, rekan sebaya ada Maisara di gedung. Selamat malam, paling baik saja buatnya Maisara yang ada di gedung yang masih menggema banget suara radio di sana ya. Udah jam 10:30 masih semangat banget untuk dengerin radio. Terima kasih banyak ya. Oke, lagunya saya siapin ya dari Arif. Sepertinya saya bakal kasih lagu. Memang lagu ini pernah dinyanyikan oleh penyanyi sebelumnya ya. Lagu yang lawas tapi dirilis ulang, boleh saya hadirkan dari Arif, judulnya Buih Jadi Permadani. Ada yang mau menyusul lagi enggak ini di putaran ini? Silakan rekan sebaya kalau ada yang mau ikutan bergabung ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan dulu lagu untuknya Mai yang ada Maisara ya, yang ada di gedung lagu yang diberi judul Buih dari Jadi Permadani buat darinya Arif ya. Yang akan saya hadirkan dan dilanjutkan lagu dari Meli dengan judul lagu Matamu yang akan menemani suasana istirahat Anda malam ini. Pastikan terus di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bungsu. Oh mana wajah ni jago? Nusa kedai acara aku pun ijak orangnya.
0: Pandai lo ijak buat acara, lo lo acok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok ke dong, kacok kekah.
1: Yeh Kak Bungsu, kan je ni pegat uro lain ni roh ni, tanggai lain, bulu lain, tol lain kedai je ni pegat ni roh ni. Kepo mecih si kau ngelung hari, lagi hana uro lain roh ni.
0: Puro sangka, peng-peng roh kau uri buat rumah roh, aku pesibuk kah tu mah. Ilung tenda kabi, nyan aku perlih titik.
1: Hai Kak Bungsu, menyalakan nyan ni pegah kan? Pakai malam dan pegawai acara Iron. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam puat cap.
0: Hai Rohit, pukai you pegawai mandang. Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
2: Hai. Punya kan pakai dua. Baik pakai. Kadang medanya baik pakai. Puna masalah.
1: Mana hai kak tihai? Ibu tu na. Kai tu puai lu guna kanuri kali kuglang dan tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibubut.
2: Boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bungsu pajan.
0: Ilong kali lu undang urang man sigong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
2: Munyanyan masalah cit kana solusinyo. Nyo bandua no jadi ne kauri lusa. Nyo ilong baro lon wo dari safe mungguna tenda. Long ya pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya ta inan bak mungguna tenda. Lain pun putra naik mekat ni naik kat ti.
2: Oh, bak sefe mengguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Irona menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alih nyan, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyana niak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai adepade, nainan.
2: Oh, pumu terpai adepade, Kak Bungsu. Terus bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik ini nan bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bungsu. Lehnyan bak sefe mungguna tenda nasi tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyalagi nyan.
1: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung kelong yang ku roi lon tiro naik 50 ribe. Nyo kat tinggal 25 ribe. Gak pegak tiga acara angin leong.
2: Oh, menyanyah nak solusi bak leong. Berarti menyamanan nemu pakai julam dua ni ilo leo awo.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke?
1: Alah, hai pun tulipon. Ho-ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13, 14, 15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821 10 10 10 27 dan 0812 85 63 36 23. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mengat tangnya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
0: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaik program acara Citra Hits untuk malam ini bersama Nidar yang temani Anda. Dan untuk yang mau bergabung ingin dengarkan lagu dangdut atau lagu pop ya yang dirilis 2024 sampai 2026, silakan aja di acara ini ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0604-5559 untuk live dan SMS. Rekan sebaya, terkadang beban yang ada di dalam pikiran kita itu membuat kita sulit tidur, sulit untuk memejamkan mata karena segala sesuatu atau banyak sekali hal yang harus kita pikirkan atau bahkan terpikir tanpa diajak ya. Tanpa disengaja, memang terkadang sangat mengganggu waktu istirahat kita, rekan sebaya. Di tengah kehidupan yang bagi sebagian orang dirasa semakin sulit ya, kebutuhan yang semakin sulit, pendapatan yang tidak seberapa meningkat, namun pengeluaran yang cukup besar ya, harga-harga barang juga terkadang tidak seimbang dengan pemasukan sehari-hari, hal itu juga bisa menjadi satu hal yang membebani pikiran para pejuang rupiah, rekan sebaya, para pejuang nafkah. Namun bagaimanapun kondisinya, hidup kita harus terus berjalan dengan segala konsekuensi, dengan segala beban dan tanggung jawab, rekan sebaya. Ya, solusinya apa? Solusinya terus saja berusaha mencari yang lebih baik, atau ya setidaknya terus berusaha memberikan yang lebih baik untuk keluarga ya. Dan pastinya jangan lepaskan ketergantungan kita kepada Allah, karena Allah yang bakal bantu kita ketika kita susah ya. Jangan berharap pada manusia karena hal itu hanya akan membuat kecewa, rekan sebaya. Baiklah, ternyata sudah ada yang tersambung kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Abdurrahman di ujung belang ya.
1: Benar sekali.
0: Iya, mau lagu apa ini Abdurrahman?
1: Dari Mega Mustika, lagu baru.
0: Mega Mustika, lagu baru ada enggak ya?
1: Lihat dulu pokoknya lagu
0: baru. Kalau enggak ada ya Mega Mustika, yang lain?
1: Lain aja enggak boleh.
0: Yang lain juga boleh ya. Soalnya Mega Mustika enggak ada lagu barunya nih. Iis Dahlia, gimana?
1: Boleh juga.
0: Boleh, oke. Salam spesialnya buat siapa?
1: Buat Kanida aja.
0: Terima kasih, ada ucapan?
1: Selamat aja.
0: Selamat malam kembali. Baik, lagunya ditunggu saja ya.
1: Yeah.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Abdurrahman yang ada di ujung belang, selamat malam, paling baik saja buatnya Abdurrahman. Selamat istirahat dan saya berharap juga kondisinya baik selalu ya, sehingga aktivitasnya juga lancar serta ibadahnya juga lancar ya. Baiklah rekan sebaya, kita lanjut dengarkan saja dulu lagu yang sudah saya persiapkan untuk Anda kali ini, rekan sebaya. Lagu yang dibawakan oleh Iis Dahlia dengan judul lagu Lautan Dustamu. Lagu ini saya pilihkan buatnya Abdurrahman yang ada di ujung belang, baru nanti akan dilanjutkan dari Fanizi dengan judul lagu Pilihanmu Melukaiku, dan juga satu lagu dangdut lainnya yang juga akan menemani suasana malam Anda, lagu yang dibawakan oleh Rere Reina dengan judul lagu Akustik Cinta yang dibawakan bersama Jamal Mirdad. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTCFM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Hits untuk malam hari ini, Rekan Sebaya, 14 menit sudah lewati pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang mau bergabung, ingin dengarkan lagu-lagu favoritnya dari genre dangdut dan pop ya, silakan aja lagunya yang dirilis tahun 2024 sampai 2026 ya, ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini Cezura dengan judul lagu Dekat Malu Jauh Rindu sudah saya siapkan. Dilanjutkan lagu dari Lesti dengan judul lagu Kura-kura Dalam Perahu. Ada juga Ameng Spring dengan judul lagu Sisa Cinta. Tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Hits untuk malam ini rekan sebaya. Semakin larut malam ini dan semakin mengantuk rasanya mata-mata yang lelah seharian ya, melewati berbagai rintangan dan ujian di hari ini di sampai malam mungkin juga harus tetap berkutat dengan berbagai tugas ya. Semangat saja untuk Anda semuanya yang masih dalam keadaan bertugas dan untuk yang sudah mau istirahat ya, selamat istirahat saja. Jangan lupa untuk memeriksa pintu dan jendela Anda rekan sebaya supaya aman ditinggal untuk istirahat ya. Kali ini dari Janna, lagu yang sudah saya persiapkan dengan judul lagu Susu Kau Balas Tuba. Ada juga Republik dengan judul lagu Luka Serius, serta satu lagu lainnya dibawakan Adibal dengan judul lagu Masa Depan. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Hits ya, 50 menit waktu, sudah melewati 23 waktu Indonesia Barat, dan artinya ada waktu 10 menit lagi. Langsung kita dengarkan saja lagu dari Rita Sugiarto dengan judul lagu Mahar.

Rekan Sebaya, lagu yang dibawakan Rita Sugiarto dengan judul lagu Mahar yang sudah hadir untuk Anda. Ternyata Rekan Sebaya, saya punya satu pesan yang belum saya bacakan. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam silaturahmi dari kejauhan, dari Bang Ferry yang ada di Teluk Kuantan Riau ya. Salam buat semua fans JTCFM, semoga terkabar sehat selalu. Buat Nidar yang bertugas, semoga sukses karirnya. Amin, insyaallah. Terima kasih Bang Ferry juga, semoga sukses juga usahanya di sana di Riau ya. Baik Rekan Sebaya, kita tinggalkan dulu Bang Ferry yang ada di Teluk Kuantan Riau, dan kita juga sudah tiba di penghujung acara untuk program Citra Hits. Dan yang sudah bergabung juga, selamat malam Pak Yus di Cunda, Maisara di Gedung Abdurrahman di Ujung Blang, dan juga Bang Ferry Caniago yang ada di Riau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda Rekan Sebaya. Sekali lagi kami ingatkan ya, jangan lupa untuk memeriksa pintu dan jendela Anda sebelum Anda beranjak tidur Rekan Sebaya. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu lagi semua. Semoga semua harapan baru yang telah kita langitkan dalam doa-doa kita segera terwujud mulai besok saat kita buka mata setelah kita pejamkan malam ini. Saya Nidar yang bertugas pamit undur diri dengan satu lagu dari Valdi Nyong dengan judul Hujan di Kala Itu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: مع تحيات الفجر للإعلام الإسلامي. إسلامي.
1: Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.